0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar yang tentunya kami yakin pendengar di mana saja berada menanti atau menunggu ya program kesayangan pendengar kita, yaitu dalam program acara Melaboh Menyapa. Nah, di kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini pendengar, kita juga nantinya dalam program Melaboh Menyapa Anda bisa mendengarkan atau menyaksikan melalui atau juga menonton ya melalui channel YouTube RRI Melaboh seperti biasa. Di sini kita juga nanti sudah bersama narasumber kita melalui via Zoom, yaitu dengan tema nanti literasi keamanan informasi. Dan nanti bagaimanakah penjelasannya, pendengar jangan kemana-mana, simak terus. Dan nanti kita bersama Bapak Firman Perlindungan PhD, beliau adalah akademisi Universitas Teguh Umar. Dan juga kebetulan kita ada dua narasumber bersama Dedi Mulyanda SIP MSI, beliau adalah PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Barat. Baik, pendengar, sebelum kita banyak tanya, kita sapa dulu nih kepada dua narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat
0: pagi. Iya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya.
1: Terdengar, Bu?
0: Iya, terdengar sangat jelas. Baik, bagaimana kabarnya kepada kedua narasumber kita nih? Ada ini saya panggil Bapak aja ya, Pak Firman ya.
2: Ya, boleh, Bu.
0: Bagaimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Yang pastinya terima kasih mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama RRI di pagi hari ini ya, Pak Firman ya. Dan juga ada Pak Dedi Mulyanda. Halo Pak Dedi, juga selamat pagi. Dan juga
1: pagi, Bu.
0: Semoga sehat selalu untuk hari ini. Dan juga terima kasih mau meluangkan waktu berbincang-bincang nih di suasana pagi hari ini melalui tema kita, yaitu literasi keamanan informasi. Baik, mungkin juga karena waktu ya, Pak Firman dan Pak Dedi, kita lanjut ya saja. Baik, mungkin juga pendengar kita yang ingin bergabung nanti silakan saja, ada yang ingin bertanya nanti bisa dipergunakan di via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Baik, ini mungkin saya langsung saja ke pembahasan kita di kesempatan pagi yang cukup cerah ini. Ini Pak Firman, ini kalau Anda melihat ya, sesuai dengan tema kita, bagaimana melihat kondisi literasi keamanan informatika informasi, maksud kami masyarakat saat ini khususnya di Aceh Barat?
2: Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, saya senang sekali ya diundang pada topik ini ya, karena ini memang bagian dari keahliannya atau minat riset saya selama ini. Jadi yang perlu dipahami adalah literasi, mungkin kita bahas dulu literasinya ya. Literasi itu bukan sekedar baca dan tulis. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa literasi itu adalah kecakapan berpikir yang berkaitan dengan menemukan informasi, mensintesis informasi, dan juga mengevaluasi informasi untuk kepentingan kita pribadi dan orang lain, sehingga kita bisa memecahkan masalah sehari-hari. Jadi ini definisi literasi yang perlu kita pahami secara lebih luas. Jadi literasi itu bukan sekedar berkaitan dengan baca dan tulis saja. Nah, kalau kita bicara tentang keamanan digital, baik, atau digital safety gitu ya, terkait dengan informasi cyber, maka literasi berarti berkaitan dengan kecakapan berpikir kita dengan apa yang kita anggap aman gitu ya, di dunia digital. Bahwa dunia kita sekarang tidak hanya dunia sehari-hari saja, tapi juga dunia virtual gitu ya. Nah, ada satu keterampilan yang kita sebut dengan digital literacy atau literasi digital. Jadi literasi digital itu ada 4 komponen, Bu. Yang pertama adalah kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Nah, penelitian kami selama ini khususnya di Aceh Barat, jadi kami baru saja dengan mahasiswa beberapa waktu yang lalu, kita menganalisis sebenarnya keterampilan digital dan konsep diri siswa ya, terutama siswa di Aceh Barat itu seperti apa. Nah, kami temukan ternyata rata-rata itu sebagian besar siswa di Aceh Barat berada pada level menengah gitu. Jadi, nah, literasi digital yang saya maksud tadi adalah salah satunya termasuk tentang keamanan digital, yaitu kemampuan melindungi data pribadi, identitas digital, dan juga keamanan saat beraktivitas di dunia internet gitu. Nah, apa hubungannya dengan konsep diri? Ini sangat penting karena ternyata banyak yang sekarang punya gadget gitu ya, gunakan gadget sehari-hari, main game setiap hari gitu, berinternet menggunakan AI, tapi ternyata tidak serta-merta berkorelasi dengan siapa dirinya gitu. Jadi identitas dirinya itu belum mencerminkan tingkat literasi digital yang baik dan juga konsep diri yang baik. Mungkin itu Bu.
0: Ya, tapi tadi katanya ada empat ya, saya sangat tertarik dengan etika digital. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan etika digital? Apalagi kan kalau kita melihat sekarang gitu ya, bermacam-macam ragam, itu bisa mungkin dijelaskan.
2: Ya, jadi empat pilar tadi itu sebenarnya adalah bagian dari roadmap literasi digital Indonesia yang dikembangkan oleh Kominfo. Yang salah satunya adalah etika digital atau digital ethics gitu, yaitu kemampuan berperilaku secara etis, santun, bertanggung jawab di dunia digital. Nah, kalau kita lihat mungkin pemirsa ya mendengar begitu atau membaca di TikTok, di Instagram, itu kan banyak sekali komen-komen netizen yang kadang nyeleneh gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, itu tidak mencerminkan etika kita dalam menggunakan media sosial sebenarnya. Yang harusnya sama dengan kita perlakukan sama dengan dunia nyata gitu kan. Bagaimana kita merespon orang lain, orang yang lebih tua, menanggapi informasi, mensintesis apakah informasi ini benar gitu. Tidak serta-merta komen julid gitu ya. Di dunia nyata kan kita jarang sekali ya komen julid, walaupun ada 1-2 orang mungkin yang komen julid. Nah, tapi di dunia virtual juga demikian. Seharusnya kita memiliki pemahaman tentang bagaimana netiquette ya, atau hak dan kewajiban pengguna internet, serta berkomunikasi secara beradab begitu di ruang digital. Jadi itu etika digital yang dimaksud oleh Kominfo.
0: Berarti bisa dikatakan ya mendidik dan bermanfaat ya, Pak Firman ya.
2: Ya, tidak hanya sebagai konten kreator, tapi juga sebagai pengguna ya, pengguna yang terlibat langsung dengan konten tersebut begitu. Jadi kita sebagai netizen itu juga harus memiliki etiket-etiket di ruang digital yang beradab seperti orang Indonesia ya, pada umumnya begitu.
0: Baik, sebelum saya bertanya ke Pak Dedi ya, Pak Dedi, mungkin setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi ini, apa respon Bapak yang menanggapinya, bagaimana?
1: Ya, ya, terima kasih ya, saya apa dulu kawan-kawan di
0: baik.
1: Siaran ini. Makasih atas kesempatannya. Ini sangat menarik ya memang bagi kami selaku memang kepala PLT hari ini untuk pelaksana tugas di Diskominsa. Kita memang sedang menuju ya ke digitalisasi pemerintahan atau PMD ya, pemerintahan digital. Nah, ini salah satu komponen-komponennya adalah literasi keamanan informasi juga menjadi komponen utama yang mengharuskan kita untuk membuat ASN dan maupun masyarakat itu melek terkait dengan informasi ya, informasi keamanan informasi. Jadi kemampuan sama seperti yang Pak Firman sampaikan tadi, literasi ini memampukan, jadi kita punya kemampuan memahami dan menangani serta menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi. Jadi dalam komponen keamanan informasi ada kerahasiaan, ya. Jadi ada kerahasiaan, ada integriti, ada ketersediaan. Ini yang menjadikan keamanan informasi ini kita nyaman ya, ada kenyamanan kita di situ, rahasia kita terjaga, kemudian informasi yang kita sampaikan itu benar, jadi ya itu yang perlu kita jaga untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kenapa kita tingkatkan kemampuan ini, karena memang kita sadari dunia ini kan sangat terus maju berkembang, Bu ya. Mm-hmm. Jadi kita sudah mengenal AI sekarang. Dari dalam AI, penerapan AI-nya juga, mm-hmm. informasi seperti wajah dan sebagainya itu mudah digunakan mm-hmm. oleh siapapun nantinya. Jadi mm-hmm. kalau misalkan kita sangat mudah mempublis foto dan sebagainya tanpa ada mencantumkan apapun seperti itu, mm-hmm. itu kita bisa digunakan, disalahgunakan ya. Mm-hmm. Belum lagi informasi kayak KTP itu sekali kita disebarluaskan. Mm-hmm. Dalam peraturan pemerintah, dalam undang-undang tentang perlindungan data pribadi, mm-hmm. itu dua data utama saja tersebarluaskan, itu mm-hmm. sudah masuk dalam penyalahgunaan informasi mm-hmm. pribadi kita. Mm-hmm. Jadi nama, nick aja yang kita sebarluaskan tanpa tujuan yang jelas dan sebagainya, mm-hmm. itu bisa disalahgunakan dan kemudian untuk keamanan pribadinya juga sudah terganggu. Mm-hmm. Jadi banyak hal-hal yang mungkin secara prinsipal hari ini harus kita jaga, mm-hmm. harus kita pelihara dengan baik. Mm-hmm. Juga tadi dalam keamanan kita bermedia dan juga menggunakan aplikasi dan juga informasi, ini sering kita kan ibu-ibu nih terutama di rumah-rumah, mm-hmm. kemudian di bapak-bapak juga yang mungkin usia 40-an ke atas, itu tidak menyadari bahwa pada saat mereka melakukan informasi apa SMS masuk ya, okay. SMS banyak tuh Bu, mm-hmm. SMS misalnya, SMS promo, iklan apa dan sebagainya, mm-hmm. yang bersangkutan dapat hadiah, yeah. banyak juga yang sudah melaporkan kejadian-kejadian seperti
0: betul,
1: itu mengakibatkan kerugian yang bersangkutan yang cukup besar, mm-hmm. jadi yang mm-hmm. menguras saldo di rekening dan sampai dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini mm-hmm. memang keamanan ini harus kita jaga. Biasa mm-hmm. bagaimana kita membuat password itu menjadi password yang kuat, mm-hmm. kemudian kita membuat beberapa multifaktor untuk keamanan informasi mm-hmm. kita dan sebagainya. Mm-hmm. Ini hal-hal yang mungkin yang kita perlu semangati kepada masyarakat kita dan mm-hmm. juga seluruh ASN juga mm-hmm. untuk dalam penggunaan informasi pribadi di digital ini sangat harus berhati-hati. Mm-hmm. Seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Jangan sampai salah digunakan ya Pak Dedi ya.
1: Ya.
0: Tapi sejauh ini mungkin pemahaman kepada masyarakat kita juga barangkali kepada Pak Dedi mengatakan tadi, apalagi ibu-ibu gitu ya, dan juga bapak-bapak yang umurnya udah 40 ke atas. Tapi kalau sejauh ini Pak Dedi melihat mengapa literasi keamanan informasi menjadi isu yang sangat penting di era digital sekarang, mungkin kurangnya pemahaman dari masyarakat kita, ini bagaimana Bapak melihat?
1: Ya, jadi memang ada peran kita di situ, mm-hmm. ada peran seluruhnya ya, peran akademisi, kayak Pak Firman juga dalam kesempatan mm-hmm. ini juga menyampaikan dengan baik. Yeah. Kita juga dari Diskominsa untuk menjaga atau menginformasikan kepada masyarakat mm-hmm. kita. Misal kami memberi contoh tidak jauh bahwa hari ini aja ada pejabat dalam jabatan itu sering disalahgunakan foto dan informasinya. Mm-hmm. Karena ada yang mengaku dirinya sebagai bupati, bahkan Pak Bupati mm-hmm. juga sampai dengan ada kurang lebih ada 3 kali kejadiannya. Mm-hmm. Ada yang mengaku sebagai Kapolres bahkan yang mm-hmm. mungkin notabene-nya mereka yang harusnya lebih dalam lagi dalam penelusuran informasi penyalahgunaan informasi mm-hmm. ini. Mm-hmm. Jadi itu setingkat pejabat-pejabat publik yang mungkin kita lihat yang mungkin lah kan ada yang mm-hmm. berani menggunakan data pribadi tersebut mm-hmm. untuk mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Mm-hmm. Dan itu juga perlu kita sadari bahwa tidak ada batasan hari ini, mm-hmm. siapapun bisa kena dengan penyalahgunaan informasi mm-hmm. atau data informasi kita digunakan oleh orang lain. Mm-hmm. Itu jadi sangat terbuka lebar. Mm-hmm. Jadi ya, dengan jadi untuk itu kita mengajak semuanya dalam kesempatan ini, kita mengajak masyarakat mm-hmm. untuk lebih aktif lagi, lebih berhati-hati lagi mm-hmm. dalam menggunakan data pribadinya. Mm-hmm. Baik misalkan KTP tadi ya, KTP jangan jangan mudah untuk disebarluaskan mm-hmm. misalkan. Mm-hmm. Kemudian kalau misalkan ada jalan-jalan ke luar negeri, mm-hmm. jangan mudah menginformasikan tiket dan sebagainya, itu bisa langsung digunakan. Mm-hmm. Dan banyak hal lainnya yang mungkin yang perlu kita pahami dan sadari.
0: Intinya jangan sampai salah digunakan Pak Dedi ya.
1: Ya, siap,
0: okay.
1: Bu.
0: Ini menarik sekali, kita beralih kembali ke Pak Firman. Bagaimana Pak Firman? Ini memang seperti Pak Firman katakan tadi, banyak hal-hal yang harus dijaga. Namun saya juga ingin menyambung kembali dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Firman tadi. Ini kalau Pak Firman melihat nih, apa saja nih bentuk ancaman digital yang paling sering dihadapi masyarakat saat ini?
2: Iya, baik. Jadi banyak sekali sebenarnya ya yang menjadi ancaman, karena kita sebenarnya Ibu di warga Aceh Barat ini seperti double burden gitu ya. Jadi yang pertama kita secara geografis remote gitu ya, terpencil, terisolasi, agak terisolasi begitu dibandingkan dengan wilayah Indonesia perkotaan lainnya. Kemudian secara keterampilan kita juga rendah, jadi kita belum selesai dengan literasi baca tulis, kemudian kita dihantam dengan literasi digital yang begitu masif begitu. Jadi masyarakat kita mau tidak mau harus beradaptasi 2 kali lipat lebih cepat gitu ya daripada masyarakat di daerah lainnya. Nah, ancaman apa saja? Yang pertama tentu tentang perlindungan data pribadi. Bagaimana kita mempertimbangkan risiko sebelum mengunggah data pribadi secara daring, itu yang jarang sekali ya disadari begitu. Kemudian bagaimana tentang keamanan akun digital, apakah seperti Pak Dedi sampaikan, apakah kita sudah menggunakan kata sandi yang kuat gitu, apakah kita, karena banyak sekali kemarin saya ada contoh akun Traveloka-nya gitu ya. Akun Traveloka itu karena dia menggunakan wifi di bandara yang public public domain gitu ya. Kemudian melalui wifi itu ternyata bisa diretas akun Traveloka-nya. Jadi akun Traveloka itu kan app untuk booking hotel, booking pesawat gitu ya. Nah, dari akun itu ternyata si pelaku melakukan refund secara remote begitu, jadi HP-nya tiba-tiba tidak bisa digunakan lagi, kemudian digunakan dengan perangkat lain, dan melakukan refund, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari tiket yang sudah dibooking dalam akun Traveloka itu. Nah, itu kan kenapa? Karena terjadinya karena tadi ya, kata sandi, dan juga kita tidak aware akan ancaman bahwa menggunakan wifi di tempat umum itu belum tentu aman begitu. Apalagi kalau ada nanti link-link ya, permintaan PIN dan lainnya yang mungkin bisa bocor. Jadi zaman sekarang itu HP kita bisa dikontrol dari jauh kalau kita tidak hati-hati. Nah, kemudian juga itu ancaman cyber. Iya, ancaman cyber bahwa kita harus bisa mengenali pesan atau email yang mencurigakan misalnya. Bagaimana kita berhati-hati ketika mau mengklik tautan yang sumbernya tidak kita kenal. Memahami risiko malware ya, virus komputer dan lain sebagainya. Termasuk WA. Jadi sekarang saya dari kasus-kasus yang pernah ada gitu ya. Kalau ada WA yang nomornya tidak saya simpan atau dan entah itu telepon atau entah itu WA gitu, maka saya tidak pernah membalas atau tidak pernah saya angkat langsung gitu, karena ada juga kejadian dari telepon tidak dikenal, kemudian dia merekam suara kita dan suara itu kemudian diolah menggunakan AI untuk memverifikasi akun pribadi kita. Jadi dia bisa menjawab, mengolah suara itu menjadi jawaban kita gitu ya. Nah, itu juga bahaya ya. Makanya kita perlu perilaku aman nih. Perilaku aman di internet itu apa contohnya? Bisa log out dari akun yang menggunakan perangkat-perangkat umum. Misalnya kita punya beberapa perangkat Gmail misalnya ya, yang terhubung ke beberapa perangkat, maka kita bisa log out sebelum kita selesaikan. Jadi kalau bisa memang setiap kali kita harus login. Kalau laptop-laptop zaman sekarang sepertinya sudah otomatis dia akan log out gitu ya ketika kita non-aktif. Tapi untuk perangkat yang agak jadul itu kita harus melakukan log out secara mandiri, makanya itu yang menjadi penting. Kemudian juga menggunakan jaringan internet. Nah, ini penting. Jangan sembarang menggunakan jaringan internet yang sifatnya umum, apalagi di hotel, bandara, ya. Warung kopi itu sangat sangat riskan sekali. Dan yang tidak kalah penting adalah tentu manajemen jejak digital. Jadi banyak kita beraktivitas di internet dan kemudian kita meninggalkan jejak digital yang sebenarnya itu berdampak buruk begitu ya pada kita, karena tadi kita tidak memiliki etika digital yang baik, kemudian kita meninggalkan jejak-jejak digital yang buruk. Mungkin dampaknya bukan sekarang, tapi mungkin 10-20 tahun ke depan ketika kita entah apa begitu, kemudian itu bisa digunakan lagi oleh orang lain, oleh pelaku misalnya untuk mendiskreditkan kita gitu ya, menjelekkan nama baik kita dan lain sebagainya. Jadi berusaha menjaga reputasi digital itu sangat penting, terutama melalui perilaku yang bertanggung jawab ketika menggunakan perangkat digital dan juga dunia digital.
0: Iya, begitu, Bu. Ancamannya begitu berat ya Pak Firman ya. Nah pendengar, tentunya kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga adik-adik kita nih yang mau bergabung di program Labu Menyapa, silakan untuk dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Silakan terkait dengan tema literasi keamanan informasi. Pak Dedi, ini memang semakin lama semakin sangat menarik ya Pak Dedi, harus disampaikan atau harus dibicarakan gitu ya terkait dengan tema kita. Setelah kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Firman tadi, Pak Dedi, saya juga ingin bertanya ke Pak Dedi langsung ini. Ini sejauh ini bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi keamanan informasi di Aceh Barat, Pak Dedi?
1: Ya, baik Bu, kita dalam informasi publik, kita ada keterbukaan informasi publik. Setiap OPD itu ada namanya PID ya, pejabat penyedia informasi daerah tadi. Jadi untuk dari seluruh PPID kita sudah bekali bagaimana keamanan literasi. Kemarin juga ada kegiatan dengan yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh ke seluruh OPD kita terkait dengan literasi keamanan digital ini. Jadi dalam keamanan digital ini penting untuk kita sadari bahwa kita harus mampukan diri kita dulu. Kita bisa menolong orang lain kalau misalkan kita sudah aman dulu, dianggap aman dan betul-betul kita bisa. Jadi kita membuat diri kita semua, seluruh OPD kita punya kemampuan yang sama terkait dengan keamanan digital ini. Kemudian baru kita memampukan mungkin desa, kemudian lanjutannya ke masyarakat, kemudian ada sosialisasi dan sebaran informasi dan sebagainya terkait dengan keamanan ini. Nah, kita juga nanti akan ada buatkan semacam video terkait dengan literasi keamanan digital, apa-apa saja yang mungkin, karena kan kita bisa penyebaran informasi ini bisa melalui TikTok, melalui Instagram kan dan sebagainya, Facebook, sehingga masyarakat bisa jadi lebih hati-hati. Jadi kalau misalkan semakin banyak kampanye, semakin banyak kampanye terkait dengan keamanan literasi ini, jadi semakin baik yang diterima oleh masyarakat dan semakin berhati-hati. Memang Ibu, kalau misalkan yang kami alami sendiri, ini orang tua kami sendiri juga masih sering ini kan, waktu pada saat tiba-tiba HP-nya udah panas ya kan, tiba-tiba HP-nya itu langsung banyak iklan ya, berlanjutan iklannya tanpa henti. Jadi sehingga tidak bisa lagi menggunakan telepon WA untuk menginformasikan apapun kepada kami, karena memang tadi informasi atau beliau menekan mengklik laman-laman yang mungkin yang terhubung dengan pengaturan sistem di HP-nya sendiri. Jadi memang ini kita giatkan, kita semangati lagi. Peran pemerintah cukup penting di sini. Kami akan berupaya maksimal, mungkin akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan nanti juga ada kesempatan juga berkolaborasi dengan Pak Firman, dengan RRI dalam keterbukaan informasi ini. Kita akan coba lebih tingkatkan lagi keamanan digital kita dan pelaksanaan pemerintahan digitalnya juga kita tingkatkan. Mungkin itu.
0: Baik Pak Dedi, ini kita lanjutkan ke Pak Firman kembali. Pak Firman, juga kita ini memang sambil kita menanti penelpon yang pertama sekali, pendengar silakan yang ingin bergabung dan ingin bertanya silakan kepada kedua narasumber kita. Pak Firman, ini saya juga ingin kembali melanjutkan perbincangan kita tadi ya terkait dengan tema yaitu literasi keamanan informasi. Nah Pak Firman, ini bagaimana terkait dengan peran ini peran perguruan tinggi ini dalam meningkatkan kesadaran keamanan informasi.
2: Oke, baik. Jadi peran perguruan tinggi tentu saja ada tiga hal Ibu ya, sesuai dengan dharma pada perguruan tinggi. Yang pertama dalam pendidikan. Jadi di Kemdikti Saintek itu dan juga di kampus seperti di UTU misalnya, itu kita sudah mengeluarkan panduan panduan terutama penggunaan AI gitu ya, secara beretika dan juga bagaimana menggunakan literasi digital secara beretika. Jadi itu ada panduannya yang bisa digunakan. Kemudian juga dalam setiap kesempatan di pendidikan tinggi, misalnya dalam ada beberapa prodi yang sudah mengintegrasikan keamanan digital ini ke dalam kurikulumnya. Contohnya di jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris di UTU misalnya ada satu mata kuliah tentang digital literacy. Ada juga mata kuliah tentang advanced technology in language education dan lain sebagainya gitu. Di ilmu komunikasi juga demikian, ada mata kuliah misalnya dengan yang berkaitan dengan literasi dan media baru gitu ya. Jadi ada diintegrasikan. Selain itu dalam penelitian tentu ini menjadi hot topic ya, hot topic dan menjadi concern nasional juga, masuk dalam PIRN atau prioritas riset nasional. Jadi banyak dosen yang juga sudah mulai mengarah pada topik-topik yang berkaitan dengan literasi digital gitu ya, mahasiswa, entah itu masyarakat umum pada umumnya, dan juga topik-topik yang berkaitan dengan AI dan juga teknologi. Nah, dalam pengabdian masyarakat juga banyak saya lihat dosen yang fokus pada bagaimana memberikan penyuluhan ya, memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan literasi digital atau keamanan literasi digital gitu. Jadi tentu perguruan tinggi sangat penting ya peranannya dalam tapi punya peran sendiri, artinya karena dharmanya adalah dharma PT gitu ya, perguruan tinggi, maka lingkup intervensi yang dilakukan tentu berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat gitu.
0: Baik-baik. Pak Dedi ingin menambahkan, Pak, silahkan.
1: Ya Bu, jadi di pemerintahan kita di Aceh Barat juga hari saat ini sudah merancang sebuah rencana strategis ya, renduk terkait dengan pemerintahan digital, dan sudah ada juga peta jalan. Jadi kita untuk keamanan cyber dan juga terkait dengan data dan sebagainya, ini juga kita sedang kembangkan, sedang kita fokuskan untuk bagaimana dalam pelaksanaan digital nanti tidak ada ancaman-ancaman seperti itu, mudah kita tepis. Kemudian di terkait dengan penyimpanan, penyimpanan informasi, penyimpanan data, penyimpanan apapun yang bersifat yang bisa disimpan, baik dokumen, foto, video, suara dan sebagainya, kita telah menyediakan Aceh Barat Cloud. Ya, jadi cukup besar kapasitasnya Pak Firman, kalau Pak Firman butuh juga bisa kita kolaborasikan. Jadi ini juga untuk menjaga keamanan, kapanpun kalau misalkan kita sering nyimpan di HP, ketika HP-nya hilang, semua data kita ikut hilang. Kita juga sering nyimpan di cloud berbayar misalkan, kan di ini juga cukup aman kami nilai kan, karena memang sudah penyedianya sudah validasinya juga lebih kuat. Nah, kita juga di pemerintah Aceh Barat juga punya menyediakan hal tersebut. Jadi beberapa fitur yang kita kembangkan saat ini menuju ke pemerintahan yang baik nanti ya. Kita inginnya di pemerintahan digital yang sudah kita buat rencana renduknya, ini kita inginnya pelayanan publik dan sebagainya itu berbasis digital ke depannya. Jadi makanya peningkatan informasi, keamanan digital dan sebagainya itu memang harus kita kuatkan pondasinya lebih awal. Jadi nanti akan ada lanjutan-lanjutan daripada pelaksanaan tugas tersebut. Kami juga tidak mungkin melaksanakan itu sendiri. Ya, pasti nantinya ahli, tenaga ahli dan sebagainya kita libatkan semua, dan juga mungkin dari perguruan tinggi juga kita akan tingkatkan kolaborasinya, sehingga banyak hal-hal yang mungkin yang kita bisa jaga secara bersama, secara kolektif kita laksanakan, sehingga bisa bermanfaat jauh kepada masa depan anak-anak cucu kita yang nantinya.
0: Jadi perlunya kerjasama, Pak ya?
1: Siap.
0: Pak Dedi, ini juga di penghujung closing ini, apa himbauan penting kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan digital nih, Pak? Pak Dedi.
1: Ya. ini kami sasar dulu kepada yang menggunakan ya, menggunakan data informasi orang lain untuk kepentingan pribadinya.
0: Okay.
1: Kami sasar itu dulu. Jadi kami ingatkan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan, misalkan menggunakan foto Bapak Bupati, yang misalkan menggunakan foto Pak Firman, misalkan misalkan ada kejadian seperti itu, Bapak Ibu yang melakukan kejahatan tersebut di dalam apa undang-undang perlindungan data pribadi itu cukup tegas hukumannya. Jadi kalau misalkan masih ada kejadian-kejadian berulang seperti itu, kami akan melakukan penelusuran aktif ya. Kami akan melakukan koordinasi dengan lintas sektor sehingga titik di mana pelakunya itu melakukan kejahatan itu kita bisa temukan. Jadi insya Allah ke depan kita lagi sedang bergerak ke sana untuk menjaga ya, menjaga di dalam apa daerah kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kepada Bapak Ibu yang masyarakat secara luas, dalam keamanan digital ini mohon dijaga, penting sekali data pribadi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mudah, seperti Pak Uman sampaikan tadi, jangan mudah menyampaikan, mengirimkan atau membagikan ya apapun yang bersifat pribadi kepada publik, karena memang itu punya kita secara pribadi.
0: Betul, betul.
1: Dan kemudian untuk tadi Pak Firman sudah sampaikan, jangan gunakan akses internet secara umum lebih lama, dalam kurun waktu yang lama, sering ganti password ya secara berkala ya, apa 3 bulan sekali, apa 2 bulan sekali, itu silahkan diganti karena memang mudah. Kemudian jangan gunakan satu password untuk ke semua dokumen apa ke semua lini link yang kita gunakan, karena memang itu juga bisa menembus semuanya. Dan kemudian sing gunakan VPN juga bisa untuk menjaga keamanan itu sehingga tidak mudah diretas. Mungkin ini saja Bu yang tambahan dari kami.
0: Iya, baik Pak Dedi, kita beralih ke Pak Firman. Pak Firman, di closing terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan?
2: Iya, mungkin saya menambahkan yang sudah disampaikan Pak Dedi. Jadi yang paling penting adalah selain tadi yang disampaikan adalah apa yang bisa kita lakukan kalau kita menjadi korban gitu ya. Atau jika kita diretas atau akun kita kita jadi korban dari kejahatan cyber, ini langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan.
0: Okay.
2: Jadi ini yang pertama, tentu jangan panik ya. Ketika kita sudah tahu misalnya nih WA gitu ya, WA diambil alih oleh pelaku, maka kita yang pertama jangan panik, segera lakukan pengamanan akun secepat mungkin. Jadi misalnya ganti kata sandi, atau juga bisa masuk ke akun lain yang mungkin terhubung, kemudian connect dan klaim ulang gitu ya. Kemudian aktifkan juga autentifikasi dua faktor, ini yang jarang digunakan. Padahal sangat penting, apalagi di WA sudah ada, itu bisa kita aktifkan. Kemudian juga bisa misalnya langsung mengubah password PIN yang berhubungan dengan finansial, misalnya di bank ya, atau yang berhubungan dengan akun-akun dompet digital misalnya, itu segera kita ubah secepatnya ketika satu akun kita itu diretas, entah itu email, entah itu WA gitu ya, yang terhubung dengan yang tadi itu, sehingga kita meminimalisir kerugian gitu ya. Kemudian kita juga bisa segera misalnya memberitahu kontak yang mungkin akan terdampak gitu ya. Jadi publikasi gitu di media-media sosial yang kita miliki, sehingga orang lain itu aware bahwa kita sedang diretas gitu ya. Dan kalau perlu, memang sangat perlu sekali dan itu dianggap risikonya tinggi, ini juga penting Bu ya, kita mengetahui risiko ketika terjadi gitu, risikonya apa. Nah, ketika risikonya itu memang tinggi sekali, high risk begitu, maka segera laporkan kejahatan cyber ini. Saya yakin di kepolisian gitu ya, ataupun di pihak-pihak keamanan yang lainnya itu sudah punya satgas, sudah punya satgas tentang kejahatan cyber. Jadi kita bisa laporkan sehingga itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Tapi yang paling penting, karena kerugian mungkin yang akan berdampak langsung adalah kerugian finansial ya.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita bisa lindungi data keuangan dengan cepat, itu akan sangat membantu kita. Jadi segera telepon pihak bank gitu ya, blokir ATM dan segala macam, itu akan lebih membantu meminimalisir kerugian yang kita alami. Mungkin itu Bu.
0: Baik, memang ini memang harus sering disampaikan dan juga memang harus sering diperbincangkan ya, menyangkut dengan literasi keamanan informasi karena sangat penting ini Pak Firman dan Pak Dedi. Baik, Pak Firman, terima kasih ini atas waktunya, sudah meluangkan waktu ya sejenak walaupun sedang sibuk barangkali menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama RRI. Juga untuk Pak Dedi, terima kasih Pak.
2: Ya, terima kasih Bu.
0: Selamat pagi kembali, selamat menjalankan tugas Pak. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Mudah-mudahan juga ke depan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Kalau bisa jangan Zoom lagi Pak ya, langsung ya.
2: Insyaallah.
0: Dengan tema yang lebih menarik lagi Bapak. Terima kasih Bapak.
2: Ya, terima kasih. Saya Pak.
0: Pendengar, itulah tadi program Melabuh Menyapa dengan tema tadi yang sudah kami sampaikan, literasi keamanan dan informasi. Dan sampai di sini saja pendengar, dan jangan lupa ikuti terus program ini setiap hari Senin dan sampai hari Jumat ya, pada waktu juga pada jam yang sama. Baik pendengar, jangan kemana-mana dulu, dan saya di sini juga Emma tak lupa mengucapkan sampai di sini saja tugas saya menemani Anda. Tak lupa kami ucapkan selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Uterandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Selamat pagi pendengar semuanya dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita 23 Juni 2026 bersama Meza. Akan terus lanjut menemani indra dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, untuk musik dan informasi ini akan terus Meza hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan lanjutkan program moderasi beragama. Nanti akan ada narasumber juga yang akan coba kita hubungi melalui via telepon hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan kembali dengan warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta. Nah, seperti biasa pendengar, lagu-lagu Aceh juga akan Meza hadirkan untuk Anda menjelang siang nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan dengan warta lintas berita siang, lintas Malabo siang untuk Anda. Dan terakhir kita juga akan menemani Anda di program Prodangdut. Untuk itu pendengar, itu dia beberapa rangkaian acara yang dapat kita hadirkan untuk Anda yang sedang melaksanakan beragam aktivitasnya di pagi hari ini, yang lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, baik itu yang lagi di rumah atau juga yang lagi di tempat kerjanya. Semangat terus ya dalam beraktivitas untuk hari ini dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo. Lagu-lagu Pop Indonesia juga akan terus memanjakan indera dengar Anda. Salma Salsabil with Bunga Hati juga akan terus menemani Anda di suasana pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya, Dr. Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini sebelum nantinya kita masuk di program Literasi Beragama. Satu informasi juga akan Maisa hadirkan untuk Anda di suasana pagi hari ini yang Maisa kutip dari rri.co.id. Menginformasikan mengenai masyarakat dataran tinggi Betung turun gunung, aksi tolak tambang. Diinformasikan mendengar masyarakat dari dataran tinggi Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya Aceh, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya, tepatnya Senin 22 Juni 2026 kemarin. Nah, diinformasikan pendengar, warga dari berbagai lintas usia turut membawa poster menolak kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan terjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan. Bahkan koordinator aksi Mak Salmina juga menyebutkan bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut juga dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat. Nah, aksi yang disampaikan oleh masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi juga oleh para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan rakyat bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atuh Banggalang ini. Bahkan Yayasan Apple Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atuh Banggalang dengan alasan sangat kuat. Ada hutan Ulu Masin dan juga Loser yang merupakan kawasan dilindungi. Dan pemerintah Aceh juga telah menerbitkan 2 IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya tersebut. Nah, serta pertama PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di pertambangan tembaga, dan PT Hasil Bumi Sembada HBS bergerak di bagian tambang emas seluas 2.200 hektar dan 2.400 hektar. Nah, tentu saja pendengar ya, Rudi Rusliadi sebagai tokoh masyarakat Betung Atuh juga sangat menyesalkan terbitnya IUP 2 perusahaan itu karena masyarakat mayoritas menolak. Masyarakat juga tetap menolak kehadiran 2 perusahaan tersebut dengan dalil apapun perizinan itu diberikan. Terutama warga ini juga harus dilaksanakan untuk menghindari kekecewaan yang berakibat pada hal-hal fatal dapat dilakukan oleh warga. Nah, di samping itu pendengar, pemerintah Kabupaten Nagan Raya berjanji akan mengawasi agar perusahaan tersebut nantinya mengikuti aturan dan menjaga jarak aman dari pemukiman penduduk serta menjaga agar tidak abai dengan kondisi lingkungan yang harus dijaga demi kebaikan bersama. Terakhir pendengar, aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Bahkan massa juga membubarkan diri setelah Sekda Nagan Raya serta para asisten menandatangani beberapa petisi tuntutan. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap terus bersama kami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita juga akan lanjut menemani Anda di program Literasi Beragama. Dan seperti biasa pendengar, Meza juga tidak sendiri karena alhamdulillah untuk pagi hari ini Meza juga sudah terhubung melalui via telepon bersama narasumber kita yang tentu saja akan bergabung bersama kita, ngobrol-ngobrol juga bersama kita mengenai moderasi beragama. Nah, kemarin Meza sempat ngobrol sama narasumber juga di program moderasi beragama ya. Nah, dengan narasumber yang berbeda, hari ini juga dengan narasumber yang berbeda menginformasikan ya keberagaman yang ada di Indonesia pastinya, terutama di Aceh. Nah, salah satu topik kita juga untuk pagi hari ini yaitu membangun kehidupan beragama yang inklusif dan damai. Nah, seperti apakah itu pendengar? Langsung saja Meza sapa dulu narasumber kita untuk pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Meza.
0: Iya, apa kabar Pak Edi Saputra untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semoga pendengar juga sehat semuanya, insyaallah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang pastinya pendengar Bapak Edi Saputra, S.Pd., S.H., M.Pd.I., M.Si., masyaallah luar biasa panjang sekali titelnya ya. Merupakan salah seorang dosen studi Islam STAIN Tengku di Runding Melabuh ya, Pak ya. Nah.
1: Iya, benar.
0: Iya, luar biasa. Apa kabarnya untuk pagi hari ini, Pak? Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, mungkin sedikit kalau bahasa kita orang Aceh kurang enak badan aja. Tapi alhamdulillah, insyaallah bisa membersamai pendengar RRI.
0: Iya, dan walaupun melalui via telepon ya Pak ya, tetap semangat menghadirkan informasi kepada pendengar semuanya gitu Pak ya. Baik, ya untuk itu pendengar, untuk program moderasi beragama ini nanti kita bakal membahas mengenai membangun kehidupan beragama yang inklusif dan damai gitu ya Pak ya. Nah,
1: siap.
0: Ya, yang pastinya pendengar kita juga mau mendengarkan langsung nih dari Bapak Edi ya mengenai membangun kehidupan beragama yang inklusif dan damai itu seperti apa. Nah, tentu saja untuk pendengar nanti Meza juga membuka layanan telepon yang mau bertanya-tanya bersama Pak Edi, kita juga langsung aja ya di via telepon 0811-688-9697. Nah, sebelumnya pendengar kita mendengarkan dulu nih penjelasan dari Pak Edi sendiri ya Pak ya, bagaimana sih membangun kehidupan beragama yang inklusif dan damai ini di tengah-tengah masyarakat? Silakan Pak.
1: Baik, makasih Meza. Iya. Alhamdulillah wa syukrulillah pagi ini bisa membersamai para pendengar RRI Melabuh.
0: Iya.
1: Mungkin tema besarnya tadi moderasi beragama secara spesifik membangun bagaimana kita beragama secara inklusif itu.
0: Iya benar.
1: Jadi mungkin biar lebih mudah para pendengar mengambil poin-poin inti daripada apa yang akan kita bicarakan, saya akan menyampaikan dalam beberapa poin penting gitu.
0: Iya, baik.
1: Yang pertama, moderasi beragama, istilah moderasi itu dulu yang sangat penting untuk kita pahami. Dalam literatur bahasa Arab, moderasi itu seringkali dia disandingkan dengan kata wasatiyah. Wasatiyah itu bolehlah kita artikan pertengahan.
0: Okay.
1: Namun di dalam pembahasan-pembahasan moderasi itu seringkali moderasi itu diartikan tidak ekstrim. Tentu ekstrim itu kan dalam pandangan misalnya orang barat, ekstrim itu dia orang yang sudah sangat ke ujung sana, ujung kanan, ekstrim kanan gitu kan.
0: Bahaya gitu.
1: Ujung kiri, ekstrim kiri gitu. Enggak moderat gitu kan. Sebenarnya di dalam Islam itu moderasi itu seringkali disandingkan dengan lawan kata itu hulu. Hulu itu berlebihan. Berlebihan di dalam Islam itu tidak mesti harus kujung. Melampaui daripada pertengahan itu sudah dianggap kita melampaui batas. Jadi hulu itu melampaui batas. Sehingga moderat itu orang yang tidak melampaui batas. Karena kalaupun diartikan pertengahan kan ini tidak selalu pertengahan itu harus berada pas di tengah-tengah gitu. Makanya kan moderasi itu kan boleh kita katakan dalam bahasa Arab wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan, maka ada istilah wasit. Kalau main bola kan ada wasit, Bu Maiza. Nah, wasit itu kan tengah-tengah dia, benar. Tidak memihak kanan, tidak memihak klub kiri. Tetapi benar. Tidak selalu seperti itu. Ketika kelompok kanan dia mungkin kesebelasan kanan dia melakukan pelanggaran, maka wasit harus memihak sebelah kiri gitu. Maka dia mesti paham situasi gitu.
0: Jangan asal-asal pilih gitu, Pak.
1: Kita sebutkan gini ya, pertengahan. Kalau ada angka itu 3, maka tengahnya 2 kan gitu.
0: Benar.
1: Tetapi untuk menjadi 10 itu tidak selalu 5 tambah 5. 10 itu bisa 7 tambah 3, bisa 9 tambah 1. Arti di poin moderasi itu, itu butuh pengetahuan. Tidak mungkin moderasi beragama itu bisa muncul barang siap pakai. Tetapi itu butuh wawasan, butuh ilmu, termasuk sikap kita melihat mungkin dalam konteks kita berbagai macam perbedaan. Itu poin pertama. Poin kedua, mungkin dua poin inti, Bu Maiza.
0: Iya, boleh, silakan, Pak.
1: Istilah beragama itu tentu beda dengan agama. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara agama dengan beragama gitu. Agama itu kan syariat yang Allah turunkan. Yang dijelaskan oleh Nabi. Itu sifatnya baku, enggak berubah-berubah, enggak mungkin berbeda. Nah, syariat itu dalam Al-Quran dan hadis dipahami oleh manusia, kemudian pemahaman itu dipraktekkan. Ekspresi orang mempraktekkan agama itulah beragama. Ini bisa berbeda-beda. Kesalahan kita seringkali menjadikan beragama itu adalah agama itu sendiri, sehingga ketika ada perbedaan itu sulit untuk diterima. Padahal agama itu kan satu, betul. Agama itu satu, Al-Quran satu. Tetapi ekspresi orang beragama berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i, dia memahami ayat dan hadis, muncullah model beragama, misalnya fikih perspektif Imam Syafi'i. Muncul model beragama perspektif Imam Malik dan seterusnya. Kalau dalam konteks kita di Aceh, saya lihat mungkin kehidupan beragama antar agama itu tidak terlalu relevan dibicarakan, terutama di Melabuh, kecuali di wilayah kayak di Singkil, yang wilayah ada minoritas non-muslim. Tetapi yang lebih kontekstual untuk kita bicara di Melabuh, Banda Aceh dan sekitarnya, itu moderasi beragama sesama muslim. Nah, ini kan jadi problem kita kan. Antara ada kunut, nggak ada kunut, jadi ribut gitu. Antara 8 sama 20 akan traweh jadi ribut gitu kan. Ini yang lebih penting, moderasi beragama antar sesama muslim. Jadi keyword yang sangat penting dari dua poin ini memang ilmu dan wawasan kita. Mungkin itu sebagai pembuka, Bu Maiza.
0: Luar biasa sekali ya. Jadi perbedaan perbedaan pendapat itu seringkali terjadi di masyarakat kita tersendiri gitu, Pak ya.
1: Betul.
0: Iya, luar biasa nih pendengar ya. Dan jelas sekali yang pastinya ya, perbedaan-perbedaan dan juga yang kita rasakan juga sekarang. Nah, apa yang disampaikan sama Pak Edi tadi juga cukup luar biasa gitu ya pendengar ya. Jadi kita bisa memahami nih seberapa pintarnya masyarakat kita sekarang ya. Nah, makanya kita tuh butuh belajar ya. Belajar itu bukan belajar hal-hal dunia aja, hal-hal agama juga kita harus pelajari gitu ya Pak ya. Jangan ada yang namanya perpecahan gitu kan Pak.
1: Betul, ini karena persatuan itu tidak mungkin ada tanpa ada ilmu kan, tanpa ada pengetahuan. Maka memang kuncinya itu memang belajar, kita terus belajar. Kadang-kadang kita ini kan menganggap, oh ini kita Serambi Mekah, udah 7 keturunan muslim. Tetapi kan bukan berarti sudah aman ya. Tetap kita belajar, terus belajar. Dengan pengetahuan itulah akan merubah sikap. Mungkin kita ambil contoh kecil gitu ya. Yang di tengah masyarakat kan itu udah klasik kali dari dulu yang diributkan, misalnya kunut subuh gitu. Saya ingin kasih contoh, ada satu orang ulama itu namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu kan kalau salat subuh pakai kunut. Tetapi pada suatu hari beliau pergi ke Kufah. Kufah itu salah satu kota di Irak. Kufah itu kampung halaman Imam Abu Hanifah. Madhab Hanafi. Hanafi itu nggak baca kuno dia. Nah dia ya, Imam Syafi'i disuruh jadi imam di masjid. Tak jauh dari masjid itu ada kuburan Imam Abu Hanifah. Jadi ketika sholat dipikir orang jamaah, Imam Syafi'i lupa. Sholatnya nggak pakai kunut. Padahal beliau baca kunut. Ketika ditanya selesai sholat, ternyata beliau nggak lupa. Sengaja, karena menghormati daripada Imam Abu Hanifah. Jadi hal yang seperti ini yang hilang dalam beragama kita, bahkan sesama muslim. Kadang-kadang hal yang sekecil itu seringkali kita itu mengklaim kebenaran, seolah-olahnya kebenaran itu pasti bersama kita, sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan itu langsung ada justifikasi apakah sesat dan seterusnya. Ini yang merusak suasana beragama kita.
0: Itu benar sekali ya, karena di tengah masyarakat kan setiap orang kan berbeda-beda pendapatnya gitu ya Pak ya.
1: Karena kan memang jadi begini Meza, di dalam ayat Al-Quran dan hadis itu memang sama ya. Tetapi dalam memahami ayat dan hadis itu kan bisa berbeda orang. Saya ambil contoh begini. Pernah satu waktu Nabi mau pergi ke satu tempat. Namanya Bani Quraidah, kampung orang Yahudi Bani Quraidah. Berangkatnya setelah zuhur, biar cepat-cepat pergi, kata Nabi, kalian berangkat terus. Jangan ada satu orang pun sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Ternyata di tengah jalan, azan masuk waktu sholat. Ada sahabat yang tetap sholat, ini udah masuk waktu sholat. Masuk Nabi itu ya kita cepat-cepat, kalau udah masuk waktu sholat ya sholat. Ada sekelompok sahabat Nabi, itu tetap berangkat, kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di sana. Yang di sana kita sholat, mau habis waktu sekian, terserah. Artinya ada dua kelompok memahami ucapan yang keluar dari Nabi, mulut Nabi. Waktu sampai kepada Nabi dikasih tahu, Nabi, kami tadi beda, ada yang sholat di jalan, ada yang gak mau sholat. Katanya kayak Nabi bilang harus sana. Nabi tidak menyalahkan satupun. Artinya apa? Ucapan yang diucapkan oleh Nabi, bahkan ayat Al-Quran itu sendiri, itu gak mungkin berbeda. Tetapi orang memahaminya, ulama yang memahaminya, ilmunya, pengetahuannya, kehidupan sosialnya itu bisa berbeda. Makanya kadang-kadang termasuk jadi problem kita hari ini. Banyak orang yang belajar baca kitab para ulama Timur Tengah, fikih misalnya kita ambil. Jadi pengetahuan itu dipaksakan secara otomatis untuk dipraktekkan di Aceh. Padahal fikih itu kan respon ulama. Dia ada ayat, ada hadis, respon. Respon atau fatwa itu ketika ada orang bertanya bisa berubah karena perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan situasi, perubahan kondisi. Kondisi bisa jadi misalnya kondisi di Arab memang jawabannya A. Kalau kondisi di Aceh mungkin jawabannya bukan A, B. Sehingga kitab atau fatwa ulama Arab kita hormati, ilmuannya belum tentu cocok untuk di Aceh. Begitu sebaliknya. Ini juga perlu kecerdasan kita untuk melihat hal yang seperti ini.
0: Berarti sesuai dengan kultur ya yang ada di daerah kita.
1: Islam itu memperhatikan kultur.
0: Nah, jadi kita harus menghargai gitu ya Pak ya, setiap perbedaan itu, jangan menjudge seperti yang Bapak bilang tadi gitu Pak ya. Nah, karena orang kita kan sering apalagi Indonesia gitu ya, netizennya banyak sekali, satu berbuat salah jadi ya yang menjudge tuh banyak sekali gitu Pak ya.
1: Dirujak satu Indonesia ya.
0: Iya benar. Jadi kenapa nih, bagaimana nih cara kita membangun hubungan yang harmonis nih dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita gitu Pak, dengan sesama
1: kita. Saya cocok dengan bahasa nasihat bijak sebagian orang itu mengatakan, jangan ukur sepatu orang dengan ukuran kaki kita. Jadi masalahnya kenapa kita yang baca kunut menyesatkan orang yang tak baca kunut, karena kita menghukumi mereka dengan pemahaman kunut kita. Orang yang tidak baca kunut mengatakan sesat yang baca kunut misalnya, karena menghukumi itu dengan pemahaman tidak kunutnya. Jadi Memang perspektif itu perlu diperluas.
0: Okay.
1: Jadi tidak hanya kita memahami apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, tetapi kita juga perlu memahami apa yang diyakini oleh orang sebagai sebuah kebenaran dan pilihan orang. Ketika kita bisa memahami itu, tentu wawasan lebih luas. Makanya tak heran kenapa Imam Syafi'i yang baca kunut, solat di kampung yang tak baca kunut, beliau malah enggak baca kunut.
0: Okay.
1: Karena beliau betul-betul memahami kenapa Imam Abu Hanifah tak baca kunut gitu. Jadi memang dalam pandangan saya, belajar beragama secara doktrin itu ada sisi perlu diperbaiki. Enggak selalu hal itu perlu doktrin. Ada wilayah dalam agama memang sifatnya doktrinal, harus didoktrin AA. Tetapi ada wilayah yang memang di situ butuh pemahaman. Ada wilayah yang di dalam Islam itu yang disebut dengan mutaghayyirat. Kadang-kadang perubahan waktu, kondisi itu bisa berubah. Pemahaman orang memahami ayat dan hadis bisa berubah. Jadi memahami pandangan orang yang berbeda itu sesuatu yang keniscayaan. Karena dengan memahami pandangannya berbeda, disitulah lahir sikap kita bisa menghargai perbedaan. Kalau hanya satu sisi, itu kan ibarat kacamata kuda, kan kita nggak bisa melihat itu kan. Atau katak dalam tempurung gitu kan. Lampak di luar aneh semua kan. Maka butuh memang keywordnya selalu memang belajar, ilmu, butuh ilmu, pandangan yang berbeda, komparasi, dan seterusnya.
0: Oke, baik. Sepertinya ada yang ikutan bergabung nih Pak bersama kita di via telepon. Boleh kita angkat dulu Pak ya? Oke, baik.
1: Siap.
0: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang kembali.
0: Iya, ini dengan Pak. Siapa boleh bisa tahu?
2: Ya, ini dengan Pak Doli.
0: Oke, Pak Doli di Nagan Raya, Pak ya?
2: Betul.
0: Iya, baik. Ya. Pak Doli mau bertanya apa sama Pak Edi untuk kesempatan pagi hari ini di program Moderasi Beragama kita, Pak?
2: Ya, betul. Ini mau mohon maaf Pak Edi ya.
0: Iya.
2: Ini saya mau bertanya sama Pak Edi. Tadi ada saya dengar yang bahwa masalah kunung. Masalah kunut ada dua pendapat ya. Yang pertama pendapat Imam Hambali tadi tidak ada kunut, tidak boleh dibaca kunut. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib baca kunut. Kalau tidak baca kunut tidak sah sembahyang. Apa betul itu pertanyaan yang pertama Pak ya? Apa betul demikian? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini selalu diperdebatkan masalah kunut. Masalah terawih. 20 dengan 8. Jadi masalah yang orang tidak melaksanakan salat, tidak diperdebatkan. Banyak sekalian ini waktu maghrib. Muda-mudi selalu mondar-mandir. Waktu inka, demikian juga waktu asar. Dan seterusnya. Itu tidak diperdebatkan. Kenapa yang tak salat itu yang diperdebatkan dulu. Demikian tadi ya.
0: Oke. Ya baik.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Ini yang tak salat. Yang tak salat tak diperdebatkan. Yang ada salat itu yang diperdebatkan.
0: Oke, baik.
2: Demikian Pak Edi dan Bu Mirza ya.
0: Iya baik Pak. Pak Edi di Nagan Raya, terima kasih udah ikutan bergabung bersama kita ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Edi, ini ada pertanyaan dari Pak Odi tadi ya di Nagan Raya ya. Ya, seperti apa nih tanggapannya Pak mengenai baca kunut dan tidak
1: ini
0: baca kunut?
1: Ini sama-sama dari Nagan juga ini.
0: Oh, iya. Sekampung Pak ya.
1: Jadi menarik yang disampaikan oleh Pak Odi tadi dua hal. Yang pertama terkait perbedaan pendapat ulama terkait dengan kunut. Itu sebenarnya di kalangan Pak Mazhab sendiri memang sudah berbeda gitu. Misalnya Imam Hanafi itu nggak ada kunut, Imam Hambali nggak ada kunut, Imam Syafi'i dan Imam Maliki ada kunut. Tetapi berbeda antara Syafi'i dengan Maliki, kalau Syafi'i setelah rukuk, kalau Maliki sebelum rukuk. Tapi gini Pak, semuanya itu kalau tanya sama saya semuanya benar. Semuanya masih dalam ruang lingkup pemahaman Ahlu Sunnah. Dan tidak ada pendapat yang mengatakan kalau kita nggak baca kunut nggak sah sholat, kalau kita baca kunut tak sah sholat kebalikannya. Ini kan masuk ke wilayah yang disebut dengan sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ab'as, bukan bagian daripada rukun daripada sholat. Sehingga orang yang meyakini baca kunut, tak baca kunut sah sholatnya, begitu sebaliknya. Makanya Imam Hambali misalnya, Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, mereka berpandangan tidak ada kunut. Tetapi berpendapat, kalau kamu sholat di belakang imam baca kunut, disuruh baca kunut. Bagaimana Imam Syafi'i yang baca kunut, sholat di masjid yang tak baca kunut, beliau malah tak baca kunut. Begitulah ilmu dan sikap bijaksana yang diajarkan oleh para ulama kita, kadang-kadang yang sampai kepada kita enggak ada kunut, ada kunut. Okay. Sikap para ulama itu kita enggak pelajari. Ini juga jadi kesalahan. Jadi enggak benar kalau enggak baca kunut, enggak sah salat atau sebaliknya. Okay. Yang kedua, saya tertarik sekali yang dikatakan Pak Doli. Kenapa yang diributkan di masyarakat itu kunut tarawih? Yang pertama, disclaimer dulu, saya menyebut kunut tadi karena memang itu yang terjadi di masyarakat yang perlu mungkin contoh untuk kita urai bagaimana sikap bijak kita sebagai Muslim moderat. Saya sangat setuju dengan Pak Doli. Kenapa diributkan antara kunut subuh dengan tidak kunut subuh? Yang jadi problem itu yang enggak sholat subuh. Mau sholat subuh pakai kunut, enggak ada kunut, dia Muslim sah sholatnya. Yang berdosa, dosa besar, itu yang tak sholat subuh. Sama halnya, kenapa diributkan itu tarawih 8 dengan 20? Bahkan ada masjid itu antara kelompok 8 dengan 20 itu bertengkar. Harusnya kayak gini. Yang diributkan itu yang enggak sholat Isya, enggak sholat Maghrib, yang kayak kata Pak Doli, waktu Maghrib malah naik Honda di pantai, di kafe, enggak sholat. Ini diributkan malah 8-20. Bahkan kalau saya, pandangan saya begini, agak ekstrim. Kalau ada masjid, ini ribut, ini kita sholat atau 20 bertengkar, enggak usah sholat tarawih. Kunci masjid saya Isya pulang. Bertengkar dosa. Sholat tarawih sunnah, enggak sholat tarawih enggak berdosa. Bertengkar jadi dosa. Makanya jangan sampai karena perbuatan sunnah malah kita mengerjakan yang haram. Saya tertarik dan sangat setuju dengan Pak Doli. Jadi bukan lagi konteks kita udah 2026 masih meributkan ada kunut dan enggak ada kunut, masih meributkan antara 8-20. Sekarang ada hal yang lebih penting. Kenapa orang enggak sholat ke masjid? Kenapa orang meninggalkan sholat? Bagaimana kita perhatikan anak-anak muda ini dari ke kafe kita bawa ke masjid? Ini yang lebih penting. Mau sholat baca kunut enggak ada kunut itu nomor kesekian. Yang penting mau sholat dulu. Ini menarik, sangat mantap pandangan dari Pak Odi. Saya setuju dengan pandangan beliau.
0: Berarti kita harus meningkatkan lagi ya kesadaran masyarakat kita untuk sholat ke masjid ya, terutama bagi kaum pria gitu ya Pak ya.
1: Betul. Karena memang sebenarnya masjid itu sebagai perkat moderasi beragama. Karena perbedaan-perbedaan kita ditaruh dalam satu saf yang sama. Walaupun ada masjid, langsung ditaruh saja dah, ini pejabat harus duduk. Itu kan keliru. Yang boleh diatur di masjid itu kan imam dan di belakang imam yang akan menggantikan imam. Kalau pejabat dia bukan imam, yang enggak ada tempat di masjid, tempat khusus. Yang mau datang di depan ya datang cepat. Makanya sebenarnya masjid itulah perekat kita kehidupan beragama. Yang mungkin kita beda pandangan kunut enggak ada kunut tadi atau macam-macam lah, di masjid kita bisa bersaudara lebih akrab gitu. Maka ini juga penting bagi kita.
0: Luar biasa ya. Jadi jangan ribut-ribut lagi ya masalah kunut dan juga masalah 20 dan 8 itu ya, karena puasa juga nanti bakal berjumpa lagi selanjutnya ya. Karena biasanya masyarakat kita kan juga memilih ya yang cepat gitu ya Pak ya. Itu enggak masalah, yang penting kita tetap sholat, melakukan yang dianjurkan gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, kita balik lagi nih Pak ke tema kita, yaitu membangun kehidupan beragama yang inklusif dan damai ini sendiri. Jadi bagaimana nih peran agama dalam menciptakan perdamaian sosial di tengah masyarakat kita sendiri nih Pak?
1: Itulah dulu saya mengingat contoh sejarah. Di kota Madinah sebelum datang Nabi hijrah itu, Madinah namanya Yathrib. Di kota Madinah ada dua klan besar yang bermusuhan. Awalnya mereka adik kakak, tapi anak cucunya berperang selama 120 tahun. Namanya Aus dan Khazraj. Klan Aus dan Khazraj. Mereka bermusuhan sampai saling membunuh, terjadi perang. Walaupun nenek mereka itu adik kakak, selama 120 tahun. Kemudian ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada mereka, mereka menjadikan Islam sebagai agama yang tadi bermusuhan 120 tahun, mereka menjadi bersaudara hanya karena agama. Bagaimana dulu, kita kasih contoh, ada seorang lelaki namanya Wahsy. Wahsy itu budak yang membunuh Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Dia bunuh dalam perang Uhud. Tetapi ketika dia masuk Islam, beragama dengan agama Islam, dia menjadi orang yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi. Dulu agama itu membuat orang saling cinta, agama membuat orang semakin dekat, agama membuat orang saling berkasih sayang. Maka kadang-kadang aneh, kita malah menjadikan alasan agama untuk saling membenci misalnya. Menjadikan agama, alasan beragama untuk kita malah saling menyalahkan gitu. Makanya yang pertama ini perlu, kita tidak hanya belajar fikih, belajar pendapat ulama, tetapi kita juga perlu belajar sejarah kembali, perlu belajar bagaimana akhlak dan sikap para ulama kita dulu, bagaimana mereka dalam kehidupan beragama. Maka bedakan antara agama dengan beragama, kita juga perlu melihat perbedaan sudut pandang orang, sehingga kita ini bisa melihat perbedaan itu sebagai sebuah kesatuan di dalam Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Meza.
0: Iya, luar biasa ya. Dan yang pastinya karena kita kadang-kadang kan, kalau misalnya ya karena kita kurang belajar ini ya, jadi kita ikut-ikutan yang salah gitu ya Pak ya, membenarkan yang salah gitu ya. Jadi bagaimana,
1: apalagi doktrin, makanya dalam agama itu tidak boleh kita hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi butuh sikap kritis gitu. Kritis itu yang perlu, karena kalau orang gak ada kritis, kena doktrin, maaf, dengan ayat Al-Quran orang bisa saling membunuh. Itu orang Khawarij baca ayat, dengan ayat Al-Quran dibunuh muslim yang lain. Maka butuh sikap kritis kita, karena Islam itu agama membawa kasih sayang, ketika ajaran malah membawa kebencian, pasti ada yang salah dengan cara kita beragama. Agama membawa kasih sayang, ketika kita pahami agama malah membawa kebencian, pasti ada yang salah, bukan dengan agama, tetapi cara kita beragama.
0: Iya, benar-benar sekali. Nah, sekarang apalagi pengaruh media sosial itu cukup luas gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana nih cara kita menjaga agar media sosial itu dapat, yang sering sekali nih mempengaruhi kerukunan beragama kita, itu seperti apa nih Pak? Cara kita untuk menjaga hal-hal tersebut.
1: Memang problem kita di media sosial ini kan semua orang menjadi ulama, semua orang menjadi dokter kan. Nah, coba lihat masa COVID dulu itu semua orang jadi dokter, kasih nasihat kesehatan. Padahal kita nggak tahu kapan dia belajar kesehatan kan. Umi-numi sehat kan. Kalau ada masalah agama semua orang memberi pendapat. Maka itu ada satu buku bagus, itu karya Nicole. Itu judulnya itu Matinya Kepakaran. Itu hasil terjemahan itu. Jadi kadang-kadang kepakaran itu jadi mati. Orang semua menjadi ahli lewat media sosial. Ini problem satu. Yang kedua, sebenarnya Islam itu kan kita ditanya, lewat media sosial kadang-kadang salah miskomunikasi, informasi, kita bisa bermusuhan, bisa ribut, dan seterusnya. Sebenarnya Islam itu sudah memberi kepada kita satu kunci yang disebut dengan tabayyun. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau datang suatu berita, informasi pada kita, kita itu nggak disuruh langsung percaya, terima. Tetapi fatabayyanu, verifikasi dulu, cek dulu kebenaran. Makanya sikap kritis itu penting dalam bermedia sosial. Masa ketika kadang-kadang itu ada informasi, memang orang pandai membuat narasi seolah-olah benar, padahal itu salah. Maka ketika kita kritis, kita bisa memverifikasi apakah betul atau tidak. Maka dalam prinsip agama itu ada namanya tabayyun. Kita disuruh check and recheck sebuah berita, jangan sampai langsung mempercayai apa yang kita dengar, karena bisa jadi kesalahan, bisa jadi miskomunikasi yang lewat media sosial itu bisa melahirkan hubungan yang buruk gitu. Maka konsep tabayyun di dalam Islam itu sangat penting. check and recheck itu.
0: Iya, check and recheck itu sangat penting ya. Jangan asal ikut-ikutan.
1: Ya sama kayak ini. Orang ini wartawan kan gak mungkin iya. Langsung terima berita kan.
0: Iya. Jadi bagaimana nih Pak cara kita mengatasi hal tersebut jika ada sebagian ya yang berpengaruh nih terhadap kelompok-kelompok yang kadang-kadang ya mempengaruhi hal tersebut nih di media sosial gitu ya kan. Itu kan apalagi anak-anak muda sekarang nih yang cepat banget gitu ya Pak ya. Terpengaruh dengan hal-hal yang belum tentu itu benar gitu ya Pak.
1: Iya. Makanya kadang-kadang kan tidak semua orang punya sikap kritis, iya. Bisa check and recheck, iya. Apalagi orang yang mudah terbawa situasi, terprovokasi
0: iya.
1: Kan.
0: Iya,
1: benar. Makanya begini apa namanya, memilih teman di media sosial itu juga penting sebenarnya. Kan kalau memang konteks hadis itu, seseorang itu dipengaruhi oleh temannya kan gitu. Teman baik, teman buruk, ibarat penjual minyak wangi dan tukang besi kayak gitu kan. Maka kita perlu melihat akun siapa yang kita follow. Akun ini milik siapa gitu. Ini penting karena kadang-kadang sekali kita gak terpengaruh, dua kali, tiga kali, kadang-kadang kesalahan itu yang terus diulang-ulang akan dianggap suatu kebenaran.
0: Iya benar.
1: Makanya kadang-kadang kalau saya itu preventif perlu. Terutama bagi kita yang mudah terbawa perasaan, yang mudah terprovokasi, pilihlah akun-akun yang kita ikuti, yang kita berteman. Apakah kalau Instagram follow ataukah di Facebook kita berteman, kita ikuti, pilih yang memang kira-kira memberi manfaat buat kita, kita bisa ambil faedah. Kalau kira-kira akun tersebut lebih banyak menebarkan fitnah, provokasi, maka bukan sekedar nggak ikuti, ngebloknya itu lebih wajib mungkin bagi kita, bagi kita yang mudah terpengaruh gitu. Iya. Maka selektif memilih teman gitu, juga selektif dalam bermedia sosial gitu.
0: Iya, luar biasa benar sekali ya Pak ya. Jadi ada nggak sih kayak, ya gimana Pak?
1: Enggak. Jadi kalau enggak tahu mesti follow apa, follow aja akun RRI Melabuh ya. Iya.
0: Itu yang benar sekali, Pak ya. Iya. Nah, jadi agar kita itu terhindar dari hal-hal yang seperti yang Pak bilang tadi, bagaimana nih? Ada enggak sih kayak kegiatan ataupun program-program agar kita tuh dapat mempererat hubungan antar sesama kita dengan menginikan antara perbedaan itu sendiri gimana ya cara menjelaskannya? Walaupun berbeda, kita tuh tetap saling menghargai gitu Pak. Seperti apa itu Pak?
1: Ya betul. Memang kalau saya tetap keywordnya satu tadi Bu. Memang ilmu pengetahuan dan belajar itu. Makanya gak mungkin kita bisa, mungkin saya sama Bu Meiza ada perbedaan. Gak mungkin saya bisa menghargai perbedaan yang dilakukan oleh Bu Meiza. Yang berbeda dengan yang saya pahami. Kecuali saya bisa memahami kenapa Bu Meiza memahami seperti itu. Kenapa bersikap seperti itu. Maka memang wawasan ilmu, kalau bahasa kasar jangan seperti kata dalam tempurung, apa yang kita dengar seolah-olah itu benar, yang lain salah, tetapi kita perlu juga belajar. Bisa jadi yang kita pahami itu benar, tetapi yang namanya manusia pasti ada kemungkinan salah. Yang dipahami oleh orang itu salah menurut kita, tetapi ada potensi itu kemungkinan benar. Maka memahami perbedaan itu sangat penting. Gak mungkin kita bisa menghargai perbedaan tanpa pemahaman yang benar terhadap perbedaan itu. Maka keywordnya sekali lagi memang ilmu. Makanya menarik apa yang dikatakan oleh Pak Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia itu. Jadi moderasi beragama itu bukan barang jadi. Dia butuh pada ilmu. Ibarat wasit tadi, gak mungkin wasit itu bersikap tengah-tengah. Ketika kesebelasan A berbuat curang, dia mesti melihat kecurangan itu, dia bela kesebelasan B. Maka 10 itu tidak selalu 5 tambah 5, tetapi 10 itu bisa jadi 7 tambah 3. Bisa jadi 10 itu 9 tambah 1. Bisa jadi 10 itu 15 kurang daripada 10. Jadi 15 kurang 5. Jadi kita butuh apa yang kita dengan wawasan.
0: Iya benar, wawasan itu sangat penting gitu Pak ya, dalam kita bermoderasi beragama itu. Ya itu tadi, agar tidak ada yang namanya perpecahan, perbedaan antara kita sesama. Karena masyarakat dan umat Islam sendiri aja banyak sekali perbedaan gitu ya, apalagi dengan agama-agama lain.
1: Makanya dalam konteks ya, saya katakan dalam konteks kita di Aceh, mungkin bukan perbedaan misalnya di wilayah kita nih Barat Selatan, terutama di Melabuh dan sekitarnya, mungkin bukan perbedaan moderasi beragama dengan mungkin non-Muslim, Kristen, kecuali wilayah Singkil dan sekitarnya, Tetapi kalau di tempat kita itu malah moderasi sesama muslim.
0: Sesama muslim.
1: Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan sesama muslim gitu.
0: Benar, karena
1: mungkin kalau kita lihat, jarang kita lihat di Melabuh ini ribut antara, maaf ya, mungkin antara kita orang muslim dengan etnis, komunitas yang beragama Konghucu atau Kristen, jarang. Tetapi ada ribut itu sesama muslim, komunitas A dengan komunitas B gitu kan.
0: Iya benar ya, karena perbedaan pendapat itu tadi ya Pak ya, karena saling tidak menerima gitu ya Pak ya. Oke. Nah terakhir nih Pak, seperti apa nih langkah-langkah konkret kita, apa yang bisa kita lakukan Pak, mulai sekarang mungkin, agar kita bisa membangun kehidupan beragama yang lebih inklusif lagi dan juga berdamai kepada sesama kita gitu Pak.
1: Nah, yang pertama, upgrade ilmu terus menerus, selalu banyak membaca, karena memang sekali lagi nggak mungkin kita bisa bersikap bijaksana, bisa bersikap moderat tanpa ada ilmu. Maka kunci pertama memang nggak ada tawar menawar, itu ilmu. Orang yang ada ilmu bisa memahami sikap berbeda orang, bisa melihat kenapa orang berpandangan berbeda, itu akan melahirkan sikap yang kita sebut dengan moderat. Maka ilmu itu nggak tawar menawar, itu memang wajib bagi seorang muslim. Banyak membaca, Al-Quran diturunkan itu pertama kali Iqra, itu ada filosofisnya, berarti kita memang harus banyak membaca ilmu itu. Yang kedua, selektif dalam memang bermedia sosial ini juga penting, kayak Bu Meza tanyakan tadi. Kadang-kadang kita media sosial ini sulit, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar gitu kan?
0: Iya benar Pak.
1: Apalagi orang yang bicara itu followernya banyak gitu.
0: Sangat dipercaya gitu.
1: Kita protes malah kita yang dirujak gitu kan? Maka sekali lagi selektif betul kita dalam bermedia sosial, dalam melihat berita, informasi. Maka tabayun tadi, klarifikasi, check and recheck, itu memang sangat-sangat perlu. Yang ketiga, ketika menerima suatu informasi, kita butuh second opinion itu. Jadi jangan ketika mendengar sebuah pendapat, sebuah pandangan, sebuah informasi langsung kita terima. Kita butuh informasi, butuh wawasan, butuh pendapat pembanding, sehingga kita tidak hanya ibarat dalam kata dalam tempurung. Mungkin tiga hal itu sangat penting menurut saya dalam menjaga sikap beragama kita supaya tetap inklusif, tidak terlalu kaku gitu.
0: Nah pesan-pesannya nih Pak untuk masyarakat dan juga kaula muda kita nih yang sering sekali cepat terpengaruhi dengan hal-hal yang sering terjadi di tengah-tengah kita masyarakat, seperti apa Pak pesan-pesannya Pak?
1: Ya untuk terutama ya generasi milenial dan Gen Z, memang media sosial, internet, bahwa sekarang udah AI nggak mungkin dijauhkan dari kehidupan mereka. Maka tetap kalau saya itu nggak jauh-jauh, terutama literasi itu penting. Literasi dalam bermedia sosial, wawasan, ilmu itu sangat penting. Kalau generasi yang bermedia sosial ini generasi, maaf, bodoh, tanpa ilmu, itu nanti ibarat kerbau yang dicocok hidungnya tinggal ditarik kemana. Sekarang orang punya ilmu, orang yang bermedia sosial itu untuk mempengaruhi orang kadang-kadang bukan sekedar punya kemampuan menulis, berbicara, tetapi dia juga punya kemampuan secara psikologis untuk mempengaruhi orang. Coba kita lihat sekarang misalnya fenomena Dracin ya, drama Cina itu. Itu kan kadang-kadang kita bermedia sosial kita lihat di Facebook. Kalau saya lebih senang Facebook, mungkin lebih banyak Facebook karena senang menulis dibanding Instagram. Saya foto kurang, saya senang menulis, saya Facebook. Bu Mena lebih banyak Instagram ya. Kadang-kadang nampak video itu. Kayak gimana ya, pikiran kita itu diikat, mau lihat terus gitu.
0: Ada faktor
1: psikologis yang memang dipermainkan di situ. Maka memang kita butuh kematangan wawasan, butuh literasi yang kuat. Generasi yang memegang media sosial tanpa literasi yang bagus, itu ibarat dia memegang pedang, salah-salah itu pedang itu bisa menusuk diri sendiri. Maka ikhraq. Berliterasilah kita.
0: Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas informasinya, atas paparannya untuk kesempatan pagi hari ini di program Moderasi Beragama kita. Semoga kita sesama saling apa ya, saling melengkapi terus sesama umat Islam gitu ya. Jangan ada perbedaan, jangan ada perpecahan ya. Karena perpecahan dan juga perbedaan itu sering sekali terjadi jika ada perbedaan pendapat gitu Pak ya. Jadi mulai sekarang dengan adanya pemberitahuan ketahuan dengan adanya ya informasi-informasi yang seperti ini, kita juga lebih memahami ya perbedaan orang lain agar kita saling menghargai gitu ya Pak ya.
3: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Edi Saputra ya sudah bergabung dan juga menemani kita di program Moderasi Beragama bersama program Satu RRI Melabo. Mudah-mudahan next time bisa jumpa lagi Pak, bisa ngobrol-ngobrol ya, langsung juga, bisa menginformasikan lagi lebih banyak mengenai moderasi beragama ini seperti apa di tengah masyarakat kita. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, terima kasih sekali sudah mendengarkan siaran Moderasi Beragama bersama Meisa, bersama Pak Edi juga tadi yang sudah kita hubungi ya. Semoga apapun yang sudah disampaikan dapat menambah ilmunya juga untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini, oke? Untuk itu pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita nanti juga akan bergabung kembali bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A, disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B, disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C, disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimengganasih.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian

0: sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
3: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026 di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
4: Yeah, I mean, I'm happy to get...
5: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
3: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang

0: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti bakal ada semua.
1: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia.

0: Ortila.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Jamie Ravitz, Judo Bicara Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Mesa. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan beberapa lagu Aceh untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Satu untuk siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan informasi-informasi di program lagu-lagu Aceh, dan nanti kita juga akan menghadirkan Haba Aceh pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Mesa juga akan menghadirkan terlebih dahulu satu berita kehilangan. Disampaikan telah tercecer satu buah tas tangan laki-laki berwarna hitam menggunakan resleting yang berisikan diantaranya KTP, SIM STNK motor dengan BL4950EAB dan BL5391EZ, ATM dan sejumlah uang tunai atas nama Edi Gunawan. Pemilik dompet bernama Edi Gunawan beralamat di Jalan Tengku Penghule Malem, Dusun Tuan di Lagang, Gampung Lamten, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, pekerjaan wira swasta. Nah, diperkirakan telah jatuh dari kawasan Jalan Lampenerut Aceh Besar sampai Tenom BSI pada hari Senin 22 Juni 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pukul berangkat dari Lampenerut Aceh Besar. Nah, bagi saudara yang melihat atau menemukannya agar dapat mengembalikan ya ke kantor RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Gampung Pasir Jambu KW16 Melabuh, atau langsung ke Bapak Edi Gunawan dengan nomor HP 0813 7502 2721, dan bagi yang menemukan akan diberikan imbalan sepantasnya serta tidak dituntut suatu apapun. Demikian berita kehilangan dukungan layanan publik, disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu dia pendengar, salah satu informasi berita kehilangan yang dapat kita hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, dan nanti Mesa juga akan hadirkan kembali beragam informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogonasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini satu informasi juga akan Meisa hadirkan kembali untuk Anda. Salah satu informasi yang Meisa kutip kembali dari rri.co.id yang baru saja kita himpun juga satu informasi mengenai pemerintah Aceh meraih opini WTP ke-11 dari BPKRI. Nah, salah satu informasi daerah ini juga diinformasikan pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025, dan capaian tersebut juga menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Nah, ternyata mendengar dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI juga diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen resiko BPKRI yaitu Heri Suboyo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026. Bahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan rasa syukurnya atas capaian tersebut yang dinilai sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Nah, selain itu pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPKRI sesuai yang dengan ketentuan yang berlaku, karena menurutnya tindak lanjut rekomendasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Nah, selain itu juga pendengar, Heri juga menjelaskan bahwasannya opini WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan bahwa laporan keuangan telah sepenuhnya bebas dari potensi fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, BPKRI juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada Gubernur Aceh beserta seluruh jajaran atas kerjasama yang berjalin selama proses pemeriksaan berlangsung. Bahkan BPK tersendiri berharap hasil pemeriksaan tersebut juga dapat menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta memperkuat tata pengelola program pembangunan termasuk yang didanai melalui dana otonomi khusus Aceh. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Aceh untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya.
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada untuk kesempatan siang hari ini. Salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Safira Amalia, Mesare Sare. Kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat siang untuk semuanya dan jangan lewatkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan menghadirkan lintas siang untuk Anda. Tetap terus bersama kami dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Masyarakat dari Kecamatan Betong Ateuh Banggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Di tengah kobaran api yang melahap dua rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri, sementara rumah dan seluruh harta benda mereka hangus tak tersisa.
1: Itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah diterbitkan.
2: Tinggal bagi yang di badan kalau punya anak. Tapi kalau punya saya kan karena di

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Berita pertama, masyarakat dari Kecamatan Betung Atuh Banggalan bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan.
2: Betung Atuh itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atuh itu alamnya rusak. Contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atuh. Tapi jika suatu saat nanti ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atuh, jadi alam akan rusak.
1: Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat.
3: Poin dari kami tidak banyak, cuma satu, cabut izin pertambangan dari Betung Atuh. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atuh, apalagi dalam bentuk skala besar, pertambangan dalam skala besar.
4: Ini izin pertambangan apa yang sudah dikeluarkan?
3: Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi, itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah terbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini.
1: Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atuh Banggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atuh Banggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan Ulu Masin dan hutan Luser yang merupakan kawasan lindung.
5: Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atuh. Terutama kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya, dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban.
1: Pemerintah Aceh telah menerbitkan dua IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga, dan PT Hasil Bumi Sembada bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betung Atuh, sangat menyesalkan terbitnya IUP dua perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya.
6: Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Betung, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air dari bersih ke Betung Atuh. Semua tambang, nggak ada yang ramah lingkungan.
1: Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga

0: Tengah Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan.
1: Dalam kondisi rumah, tinggal saya sama ponakan yang masih kecil, rencana mau tidur. Kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai 2 udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik di rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga. Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya gedor-gedor tetangga, saya bilang tolong dulu, coba cek dulu di lantai 2 kalau rumah saya ada siapa, karena bunyi kali ledak letus gitu pak kan. Begitu tetangga mau datang, belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api menyala. Barang di atas itu habis semua pak,
2: habis semua.
1: Karena di situ anak tidur kan 2 orang kan, habis.
2: Jadi
1: tinggal baju yang di badan kalau punya anak, tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah pak ya.
0: Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh, serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya ludes terbakar. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
4: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kakan Kemenak Kabupaten Aceh Barat, Khairul Azhar menegaskan pentingnya peran media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait berbagai program keagamaan. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar silaturahmi dan pertemuan ramah bersama insan pers di Melabuh Senin pagi. Berikut laporan selengkapnya.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar menggelar silaturahmi dan temu ramah bersama insan pers di Warkop Viraya Kuta Padang, Melabuh, Senin pagi. Kegiatan tersebut menjadi pertemuan perdana dengan wartawan sejak dilantik sebagai Kakan Kemenak Aceh Barat. Pertemuan itu dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik dan online termasuk RRI Melabuh. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan dan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan insan pers dalam menyampaikan berbagai program, layanan dan kebijakan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Khairul Azhar menegaskan media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait program-program Kementerian Agama.
5: Agar program-program yang kami jalankan nanti di Kementerian Agama dapat tersampaikan kepada masyarakat. Ini kalau di kami ini ada disebut Kemenak Berdampak. Jadi Kemenak Berdampak ini kalau tidak ada yang menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat, tentu tidak akan berdampak apa-apa dengan masyarakat. Maka kami aku yakin sangat optimis.

0: dengan pertemuan satu hari ini rekan wartawan itu dapat menyampaikan informasi-informasi tentang fungsi kami di Kementerian Agama.
1: Dalam kesempatan itu juga Khairul Azhar memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang dan akan dijalankan di Aceh Barat, salah satunya pemanfaatan tanah wakaf untuk program penanaman pohon produktif yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, Kementerian Agama Aceh Barat juga terus memperkuat program penempatan guru agama di sekolah umum, peningkatan kapasitas dan kompetensi guru madrasah, serta penguatan fungsi kantor urusan agama atau KUA sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Reporter RRI Melaboy, Rahamsyah, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi membentuk kelompok kerja penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi membentuk kelompok kerja Pokja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman BSAN melalui keputusan Bupati Aceh Jaya tentang kelompok kerja penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman Kabupaten Aceh Jaya periode 2026 hingga 2030. Pembentukan tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif dan ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya Asyari mengatakan dengan pembentukan kelompok kerja tersebut menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik tetapi juga pada perlindungan dan penguatan karakter peserta didik. Pembentukan Pokja BSAN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang mengamanatkan pemerintah daerah membentuk kelompok kerja guna mendukung penyelenggaraan budaya sekolah yang kondusif bagi seluruh warga sekolah. Pokja tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, sehat, inklusif serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Melalui pembentukan Pokja tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap seluruh satuan pendidikan dapat semakin optimal dalam menerapkan budaya positif, mencegah berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi. Selain itu juga mewujudkan sekolah yang ramah anak sebagai bagian dari upaya membangun generasi Aceh Jaya yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabo Siang, produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya. Meski cuaca di perairan Samudra Hindia dalam beberapa waktu terakhir kurang bersahabat dan membatasi aktivitas melaut para nelayan, kondisi tersebut tidak berdampak terhadap harga ikan di Pasar Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Pasokan ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih relatif tersedia, sehingga harga berbagai jenis ikan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kendati pengaruh cuaca dalut tidak bersahabat, namun harga ikan di Melabu tetap kondusif. Demikian dijelaskan Safrizal dari grosir ikan di Melabu. Dikatakan harga ikan tongkol Rp35.000 paling mahal dan Rp25.000 termurah, sedangkan ikan sisik Rp50.000 harga termahal, Rp40.000 harga termurah. Untuk ikan nanas Rp80.000 sampai dengan Rp100.000 per kilogram, ikan tuna Rp100.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung berada di angka Rp80.000 per kilogram.
6: Alhamdulillah stabil, Pak. Alhamdulillah. Kurang mendukung,
7: ya. Tapi ikan cukup.
6: Alhamdulillah cukup.
7: Kalau ikan ini apa, ikan merah ini namanya?
6: Nanas
7: berapa kilo?
6: 12, 11.
5: Ikan nanas sampai dengan Rp120.000 per kilogram. Untuk kondisi cuaca dalam 2 hari ini belum stabil, namun di akhir pekan harga ikan masih relatif stabil. Janer Satria melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabo Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Dukungan mayoritas cabang olahraga mengantarkan Teuku Adian resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 berkas pencalonan diserahkan kepada panitia penjaringan dan penyaringan di Mes Atlet Gampong Suwak Indapuri Senin pagi dengan dukungan 32 cabang olahraga yang turut hadir mengawal proses pendaftaran. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dari dorongan kawan-kawan, komen kawan-kawan, ya tentu selama 4 tahun ke depan kita bisa sama-sama kolaborasi berbenah apa yang menjadi PR kita selama ini.
1: Teuku Adian resmi menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 kepada panitia penjaringan dan penyaringan di Mes Atlet Gampong Suwa Indarpuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Senin pagi. Penyerahan berkas tersebut turut didampingi pengurus cabang olahraga atau cabor yang memberikan rekomendasi dukungan kepada dirinya. Dukungan yang dihimpun Teuku Adian menjelang musyawarah olahraga kabupaten atau Musarkab KONI Aceh Barat mencapai 32 cabang olahraga dari sekitar 34 cabang olahraga yang terdaftar. Kehadiran para pengurus cabang olahraga saat proses pendaftaran menjadi bukti kuat dukungan yang diberikan terhadap pencalonannya. Usai menyerahkan berkas, Teuku Adian mengatakan keputusannya maju sebagai calon ketua KONI Aceh Barat didorong harapan para insan olahraga untuk menghadirkan pembinaan yang lebih baik dan terarah.
8: Dengan tantangan terdepan sekarang, event PORA, tentunya kita harus membuat dulu petanya, potensinya. Tentu kan ada hasil dari pra-PORA sebelumnya, itu kan udah bisa kebaca kekuatan kita di mana yang masih kurang itu. Tentunya target utamanya di PORA 2026 ini dan di pra-PORA ke depan lebih banyak atlet yang lolos ke PORA event selanjutnya.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua KONI Aceh Barat, Budi Susanto, menyatakan berkas pencalonan Teuku Adian telah diterima secara lengkap dan selanjutnya akan memasuki tahapan verifikasi administrasi.
9: Peran KONI juga nantinya kita berharap dimunculkan, yang tadi disampaikan oleh calon bahwa KONI ke depan itu sifatnya melayani atlet. KONI untuk atlet, bukan atlet untuk KONI.
1: Siap.
9: Jadi kita berharap memimpin ke depan, ketua umum KONI ke depan punya visi dan misi yang jelas, loyal terhadap cabang olahraga dan integritasnya tinggi terhadap cabang-cabang olahraga.
1: Budi menambahkan hasil verifikasi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 30 Juni 2026. Panitia berkomitmen menjalankan seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan secara transparan, objektif, dan terbuka kepada publik. Ia berharap kepemimpinan KONI Aceh Barat periode mendatang mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Reporter RRI Melabo, Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini bersama saya Meiliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: 91 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza dan kita masih akan terus lanjut menghadirkan beberapa lagu-lagu pop dandut untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kebersamaan Meza hanya tinggal beberapa belas menitan lagi. Untuk itu pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1 di kesempatan siang hari ini, selamat menikmati istirahat siang, selamat menikmati makan siang bersama keluarga, atau juga untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk kembali ke tempat aktivitas dan tempat kerjanya masing-masing juga, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan semoga berjalan lancar ya. Dan tentunya pendengar, semoga untuk lagu-lagu pop dan di kesempatan siang hari ini dapat menemani Anda yang sedang di rumah atau yang lagi dalam perjalanan. Hati-hati dalam berlalu lintas dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

kasih untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Satu Melabuh untuk kesempatan siang hari ini. Dan tidak terasa pastinya kebersamaan kita juga sudah berakhir sampai di sini, karena nanti Anda juga akan ditemani oleh rekan Meza lainnya. Ada Bang Karno nanti yang akan menemani Anda hingga menjelang malam. Dan saatnya Meza juga harus pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Tetap terus bersama Pro Satu RRI Melabuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Meza yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

0: saya Dr. Cut Putri Yohana sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
3: Dari Jalan Abu Madinah KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini, tentunya untuk edisi hari ini pendengar, edisi hari Selasa ya, 23 Juni 2026. Dan pendengar, baru saja tadi kita dengarkan persembahan dari Mega Mustika dengan Bulan. Tentunya kami akan lanjutkan di program Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Seperti biasa kami buka di line telepon 0811-6889-697. Setelah Pro Dangdut nanti pendengar, kita akan lanjutkan di sesi dialog kentongan. Tentunya nanti kita akan hadirkan membangun kesadaran kebencanaan sejak dini begitu. Dan kami informasikan juga waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16:07, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:04, wilayah Aceh Jaya pukul 16:10, wilayah Nagan Raya pukul 16:07. Sementara wilayah Simelu dan Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 16:06. Dan pendengar, tentu jangan lewatkan juga nanti ada informasi terupdate, informasi cuaca bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cinyadingan Nagan Raya. Dan juga nanti kita akan relay warta berita lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore nanti.

0: guru.
1: Cakep.
0: Seorang bapak pakai kain sarung.
1: Terus?
0: Kalau hujan jangan lupa dikembangkan payung agar kepala aman dan terlindung.
1: Nah, itu baru 4 bait dia pantunnya luar biasa.
0: Iya, 4 bait.
1: Baik, silakan Kak Ina lagunya.
0: Lagunya. Dari Dayu Age aja ya.
1: Dayu Age.
0: Dari Age nih. Apa namanya? Tabah.
1: Tabah. Tabah ya.
0: Iya kan, dari Dayu Age ya.
1: Iya, oke, okay, baik. Nanti kita putarin lagunya ya.
0: Iya, udah lama enggak dengar tuh.
1: Iya, baik.
0: Kita lagunya kan.
1: Betul.
0: Ya, buat Mareno, selamat menjelang sore.
1: Iya. Sehat
0: selalu kalau pulang lihat sih ya.
1: Makasih udah diingatkan.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum Mareno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: Sekarang ada sahabat kita, Kak Ina di Langung ya. Kalau Ina memang dia terus monitor, jadi pas dibuka request langsung bisa di penelpon pertama ya. Sehat selalu ya Kak Ina. Saya terima lagi di belakang Kak Ina. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Cik Sumarni?
1: Kabar baik.
0: Pak Cik sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih di Pasir Aceh suasananya atau cuaca?
1: Panas nih.
0: Panas dingin kayak Ina.
1: Memang panas, bukan dingin di Danam nih. Macet sama Pacet ada kipasannya nih.
0: Iya, dingin lah. Makanya agak panas-panas dingin gitu ya.
1: Iya, panas-panas dingin lah.
0: Iya, hari ini kegiatan apa aja nih? Di rumah aja atau ada kegiatan lain?
1: Ini barusan Pacet, tadi Pacet kan ajak main. Mm-hmm. Bawa keluar dulu sebentar rumah mama.
0: Oh,
1: rumah
0: anak. Iya.
1: Satu pulang, tiduran lagi
0: Pacetnya nih. Oh, begitu. Jadi menyempatkan waktu untuk inilah refreshing lah, tapi mengunjungi silaturahmi di ke rumah anak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, silakan Mace kasih pantun ke kami.
1: Pantun apa ya?
0: Pantun nasihat kah? Pantun pengingat kah? Oke.
1: Apa gunanya lemari kaca?
0: Cakep.
1: Kalau tidak diisi kain.
0: Betul.
1: Ada bambang di atas duku, kejembelu beli parang. Apalah gunanya bermain cinta?
0: Kalau tidak
1: jadi berkawin, abang, aku malu sama orang.
0: Aduh, untuk apa bercinta kalau memang tidak jadi kawin, abang, gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik, silakan Maci lagunya.
1: Lagunya Arjun ya.
0: Arjun.
1: Judulnya? Ya, dari Yus Yunus, duet sama Ida Laila ya.
0: Oh, Yus Yunus ya, sama Ida Laila ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, makasih banyak Mace Sumarni. Sama-sama. Salam sama Pace.
1: Selamat bertugas Rina, kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama, makasih udah diingatkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, itu dia persembahan lagu yang dihadirkan oleh Yus Yunus bersama dengan Iis Dahlia dengan Arjun ya. Baik, ini kita lagi nostalgia lagu-lagu dangdut kayaknya nih ya. Jadi lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang pernah populer di request lagi oleh teman-teman pendengar kita ya di kesempatan sore hari ini. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Budi? Oke Pak Budi, gimana nih cuaca di sana? Panas ya?
1: Alhamdulillah panas sekali ya.
0: Panas sekali ya. Gimana keluarga semuanya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Seperti biasa nanti sore jam 5 mulai aktivitas lagi ya. Kalau libur itu hari apa biasanya Pak Budi?
1: Hari Minggu kan.
0: Oh hari Minggu. Tok hari Minggu gitu.
1: Pokoknya cuma hari Minggu aja.
0: Oh, bahasanya toh hari Minggu tuh ya, libur yeah. Gitu ya. Di situ waktunya bisa bersama keluarga seharian gitu yeah. Ya. Alhamdulillah. Yeah. Silakan Pak Budi kasih pantun kita.
1: Pantun ya.
0: Iya, kayak biasa pantunnya. Pantun apa nih? Nasihat, pengingat. Biasanya sering
1: hari nampaknya yang ada.
0: Sering biasanya pengingat ya. Silakan.
1: Itu apa Pak Reno, kita punya perahu.
0: Cakep.
1: Tapi tidak ada kemudinya.
0: Ah, ini bahaya nih.
1: Untuk apa kita rindu kalau kita nggak cinta?
0: Oh iya ya. Gimana? Kenapa kita rindu kalau kita nggak cinta ya?
1: Itulah.
0: Oh begitu ya. Kenapa kita rindu kalau kita nggak cinta ya? Tapi kalau cinta pasti rindu ya?
1: Ya itulah pasti.
0: Oke. Oke baik. Terima kasih nih Pak Budi udah kasih pantun. Silakan lagunya.
1: Ini Via Valen aja Pak Reno lagi sayang ya.
0: Via Valen ya?
1: Iya.
0: Judulnya tadi?
1: Sayang.
0: Sayang. Oke baik. Makasih banyak nih Pak Budi. Salam buat keluarga.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi.

0: Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Suasana siang, ngambil masa istirahat, ataupun Anda yang sedang beraktivitas di siang menjelang sore hari ini ya. Baik, tadi ada Pak Budi di rumah. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Retno.
0: Apa kabar Ibu Fatma?
1: Jangan panggil ibu lah.
0: Gak boleh ada dipanggil ibu. Kak Fatma gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Fatma gimana nih cuaca di Tenom, Aceh Jaya?
1: Panas.
0: Panas ya. Kadang-kadang kan gak tentu sekarang. Tadi malah sempat gemuruh ya. Gemuruh terus agak sedikit hitam awan, terus terang lagi.
1: Iya
0: kan?
1: Gitu memang.
0: Iya, makanya cuaca
1: panas mendetak nih kata orang Batak ya.
0: Oh gitu ya. Kalau kata Pak Suharjo ngelenteng gitu.
1: Iya.
0: Baik, silakan nih Kak Fatma kasih pantun kita buat semuanya nih pendengar kita. Oke.
1: Pantunnya singkat aja.
0: Singkat aja.
1: Kalau dari kakak ini ada buah kecupir juga ada buah kedondong.
0: Cakep.
1: Kalau mau ngomong harus pikirin dulu toh.
0: Emang siapa tuh ngomong nggak mikirin?
1: Ada lah, seorang.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau mau ngomong itu pikir dulu ya sebelum bicara. Ntar nanti kena perasaannya atau tersinggung gitu ya.
1: Kalau nyepak aja langsung.
0: Oke, baik, itu namanya pantun pengingat ya. Makasih ya buat Kak Fatma. Silakan nih Kak Fatma lagunya.
1: Lagunya kalau nggak salah nih judulnya. Mencintai dia dari Mirnawati.
0: Judulnya tadi apa?
1: Terlanjur mencintai dia.
0: Terlanjur mencintai dia ya. Oh, mereka udah terlanjur ya gimana lah ya. Namanya jadi terlanjur ya. Baik, nanti kita hadirkan lagunya, kita cari. Terima kasih Kak Fatma. Salam buat keluarga semua di Tenom ya.
1: Salam buat semuanya juga orang pendengar RRI Melabuh di mana saja kita berada ya.
0: Iya, Kak Fatma.
1: Buat Reno, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berkah rezekinya.
0: Amin. Makasih doanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimenggunasi.

0: Baik pendengar, itu dia persembahan dari Mirnawati ya. Judulnya itu Kafatma Tirai Cinta. Apakah memang ini ya? Jadi tadi mungkin liriknya ya, sebagian lirik. Tapi saya tadi sempat putarin lagu dari Mirnawati juga, karena memang mungkin audionya ada yang kurang baik ya, kurang enak. Tapi ya begitulah, lagu-lagu lawas itu ya kondisinya seperti itu. Lagu-lagunya audionya tuh ada yang kurang enak juga sih, begitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di Prodangdut sore hari ini. Halo, assalamualaikum Prodang Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
0: Kirain masih seperti dulu.
1: Seperti dulu.
0: Masih sehat. Ayah Tengo ada di situ?
1: Ada, istirahat sebentar.
0: Oh, istirahat ya. Memang di jam-jam istirahat ini. Iya. Dangdut ya. Silakan kasih pantun, Matengo.
1: Dari Palembang ke Kota Kediri.
0: Cakep.
1: Lihat alam luas terbentang.
0: Cakep, jauh itu ya dari Palembang ke Kediri. Terus? Yeah.
1: Sungguh malang nasibku ini.
0: Cakep, kenapa?
1: Padi ku tanam tumbuhnya ilalang.
0: Waduh ma, ini gimana nih, padi ditanam kok malah ilalang yang tumbuh. Ini kebanjiran kali ya sawahnya. Baik, silakan lagunya nih Mak Tengo.
1: Lagunya Harus Merindukan Siapa.
0: Harus Merindukan Siapa?
1: Iya.
0: Emang siapa yang mau dirinduin?
1: Nggak tahu, harus merindukan siapa.
0: Siapa penyanyinya nih?
1: Siti Badriah.
0: Siti Badriah, ntar tanya nih sama Siti Badriah ya, kenapa bisa ya, begitu. Baik, terima kasih ya. Mak Tengo.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Mateng atau Bu Umul yang ada di Sama Tiga ya. Cuaca memang kalau dilihat saat ini memang cerah ya, wilayah barat selatan ya. Dan saya terima lagi ya, di belakang Mateng sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Cica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Acik Adun?
1: Kabar baik, baik.
0: Kabar saja. Baik ya. Acik Adun, apa kegiatan hari ini, Cik Adun?
1: Hari ini? Kelihatannya ini biasa-biasa saja.
0: Maksudnya nggak ada kegiatan?
1: Bisa petani kon biasa kegiatannya.
0: Oh, berarti kegiatan hari ini tetap di sawah.
1: Nggak, sama Reno. Kalau Reno, enak kan dia kegiatannya.
0: Iyalah, di
1: santai
0: sini.
1: Santai aja di RU. Kadang-kadang lewat Cik Dun, lewat Cik Dun nggak nampak.
0: Iya, Cik Dun nggak manggil, dia nggak tahu lah. Besok kalau kelihatan dipanggil ya Cik Dun ya.
1: Sering saya di depan RI, sering jalan-jalan.
0: Iya, sering di warung ya.
1: Bareno, mana nampak saya di dalam.
0: Nggak tahu saya. Baik, kasih.
1: Kenal sama Sapam itu.
0: Nanti kita kenalan ya Cik Dun ya. Oke, okay. Cik Dun silakan kasih pantun kita.
1: Oh, pantun ya?
0: Iya, seperti biasa Cik
1: Dun. Ya, kota Melabu berpagar kerang.
0: Cakep.
1: Kota Sinabang berpagar bunga.
0: Cakep.
1: Kalau lah ada cincin di tangan, jangan dicaci Cik Dun ya ini.
0: Siapa ya? Ayo yang berani Cik Dun dihina-hinanya. Marah saya. Oke, okay, silakan lagunya nih Cik Dun.
1: Lagunya dari apa?
0: Dari apa?
1: Arafik ya.
0: Arafik, oke. Judulnya?
1: Arafik Cemburu ya.
0: Cemburu ya.
1: Ya, jadi saya cemburu dua. Iya.
0: Gimana enggak? Saya dengar tuh suara dari belakang. Cemburu, Arafik katanya.
1: Iya, cemburu.
0: Baik, nanti kita putarin lagunya ya, Cik Dun.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Dun.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, itu dia persembahan Rafiq dengan lagu bertajuk Jangan Cemburu ya, bukan cemburu tapi Jangan Cemburu ya. Oke, baik, saya terima lagi untuk penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di penghujung Prudangdut ya. Halo, assalamualaikum Prudangdut. Halo, assalamualaikum Prudangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ibu Mia?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Gimana nih, masih panas di sana?
1: Ibu Mia di Welang.
0: Oh, di Welang. Ngapain di Welang?
1: Kurang ini ya, kurang penangkapan radio.
0: Oh, begitu.
1: Angin.
0: Iya, di Welang ngapain, Bu Mia?
1: Secara ini ya.
0: Bu Mia di Welang ngapain?
1: Tapi kayak mana ya, Ibu Mia?
0: Enggak dijawab.
1: Mau
0: kasihan deh lu. Iya, kasih pantun kita nih, Bu Mia. Kasih pantun kayak biasa.
1: Apanya?
0: Pantun.
1: Kan radionya lucu kan.
0: Pantun. Pantun.
1: Oh, pantun. Pantunnya yeah. Biasa aja boleh.
0: Boleh silakan.
1: Ya, jangan macam-macam ya. Karena ini enggak tahu nih radio orang punya rumah nih, enggak tahu di mana anunya.
0: Maksudnya?
1: Ya.
0: Ngomong macam-macam apa nih?
1: Kan?
0: Iya, silakan.
1: Buah jeruk, buah mengkudu.
0: Cakep.
1: Kalau lagi duduk, jangan termenung.
0: Oh, kenapa emangnya?
1: Kayak ibu-ibu nih.
0: Kerasukan. Iya. Kalau duduk jangan melamun. Terus?
1: Ada lagi itu aja.
0: Gitu aja. Iya, jangan melamun ya. Kerasukan takutnya nanti. Kesurupan ya. Baik, silakan lagunya Bu Mia.
1: Lagunya Ona Sutra. Jangan apa? Terbayang-bayang.
0: Oh, Ona Sutra terbayang-bayang.
1: Nah,
0: oke.
1: Ya.
0: Baik, nah, makasih ya.
1: Sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ya.
0: Baik, makasih ya.
1: Salam untuk keluarga Reno ya.
0: Iya, makasih. Nanti insyaallah sampai.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nanti malam ada enggak ini? Ruang rindu.
0: Ada ruang rindu kayak biasa.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Reno mau tanya sedikit.
0: Boleh, silakan.
1: Kapan berakhirnya bola?
0: Bola tanggal 20 Juli.
1: Hah?
0: 20 Juli.
1: Masih lama ya.
0: Lama karena memang grup negaranya kan ditambah lagi kan. Jadi panjang waktunya.
1: Oh iya. Ya, maaf ya, ini radionya enggak tahu nih orang punya rumahnya enggak ada.
0: Iya.
1: Di mana dia tuh?
0: Makasih ya, Bu Mia. Ya.
1: Ibu sendiri nih tinggal ya.
0: Iya. Oke, baik.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Mia, mau komunikasi agak susah karena memang tadi katanya terganggu dengan suara feedbacknya radio ya. Baik, terima kasih buat semua pendengar kita di Prudangdut siang menjelang sore hari ini. Ada Kak Ina di Langung tadi, ada Macik Sumarni sama Pak Acik, sehat ya selalu. Kemudian ada Pak Budi di Nagan di rumah ya, ada Kak Fatma, gak mau dibilang ibu ya. Ada Ngatengah juga, Cik Dun dan Ibu Mia. Terima kasih buat semuanya ya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu

akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekarang kita ke majalah udara Kentongan. Pendengar, kita akan angkat soal membangun kesadaran kebencanaan sejak dini, terkhusus bagaimana kondisi di wilayah Aceh Barat khususnya dan umumnya di Aceh. Begitu pendengar ya. Tentu kesempatan sore hari ini kami masih terus menemani Anda, dan juga tidak lupa untuk pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7. Untuk pendengar yang berada di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz, dan pendengar yang berada di Aceh Jaya terkhusus di Calang, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh dengan baik di frekuensi 96,7 MHz. Baik pendengar, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi tentunya. Mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Jadi pendengar, semuanya ini menjadi ancaman nyata tentu yang tidak bisa diabaikan. Pengalaman pahit seperti bencana tsunami tahun 2004 silam ini menjadi pelajaran berharga bahwa kesiapsiagaan dan kesadaran kebencanaan tentu harus dibangun sejak dini. Program Kentongan pendengar hadir sebagai media edukasi dan pengingat bagi masyarakat agar selalu waspada, tanggap, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Mengapa kesadaran kebencanaan penting sejak dini? Kami akan paparkan untuk Anda sesaat lagi, dan jangan kemana-mana. Kita simak persembahan lagu dari Alda Risma, Aku Tak Biasa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, kita akan lanjutkan di majalah udara Dialog Kentongan dengan tema yang kita hadirkan, membangun kesadaran kebencanaan sejak dini. Pendengar, kita ketahui mengapa kesadaran kebencanaan penting sejak dini, bahwa membangun kesadaran kebencanaan ini sangat penting karena memang yang pertama itu pendengar, mengurangi resiko korban jiwa. Kemudian masyarakat yang paham tanda-tanda bencana ini akan lebih cepat melakukan evakuasi mandiri begitu. Yang kedua adalah meningkatkan kesiapsiagaan, di mana pengetahuan tentang jalur evakuasi, titik kumpul, dan perlengkapan darurat ini akan sangat membantu saat situasi darurat terjadi. Yang berikutnya adalah membentuk budaya siaga bencana, di mana kesadaran yang ditanam sejak usia dini ini akan membentuk kebiasaan dan budaya yang lebih tangguh terhadap bencana. Yang keempat atau yang terakhir adalah mengurangi dampak kerugian. Jadi kerugian material dapat diminimalisir dengan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat. Bagaimana jenis-jenis bencana yang perlu diwaspadai di Aceh? Pendengar, kami juga menginformasikan untuk Anda waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk edisi hari ini pukul 16:07, kemudian wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:04, wilayah Aceh Jaya pukul 16:10, wilayah Nagan Raya pukul 16:07, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 16:06. Baik pendengar, kami akan paparkan selengkapnya untuk Anda nanti bagaimana jenis-jenis bencana yang perlu diwaspadai di Aceh. Tetaplah bersama kami, kali ini kita dengarkan persembahan Bro Rima Rantika, Aku Begini, Engkau Begitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
4: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda, ada informasi ya buat pendengar, ada berita kehilangan. Sudah atau telah tercecer satu tas tangan laki-laki berwarna hitam menggunakan rosleting yang berisikan KTP, SIM, ATM, STNK motor BL4950EAB dan BL5391EZ atas nama Edi Gunawan, dan juga terdapat sejumlah uang tunai. Diperkirakan pendengar, dompet atau tas tangan laki-laki berwarna hitam ini jatuh di kawasan Jalan Lam Penerut Aceh Besar hingga Jalan Tenom BSI di Kabupaten Aceh Jaya. Jatuh pada hari Senin tanggal 22 Juni kemarin pukul 6 dini hari. Pada saat itu berangkat dari Lam Penerut Aceh Besar begitu. Baik pendengar, jika Anda menemukan atau mendapati tas tangan laki-laki berwarna hitam menggunakan rosleting ini, bisa mengembalikan ke kantor RRI Melabu di Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu, Aceh Barat. Atau dapat juga Anda hubungi langsung Bapak Edi Gunawan dengan nomor handphone 08 13 75 02 2721. Sekali lagi di 08 13 75 02 2721. Jadi untuk Anda yang menemukan tidak akan dituntut apapun dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di Majalah Udara Kentongan di kesempatan sore hari ini pendengar. Kalau kita melihat jenis-jenis bencana yang perlu diwaspadai di Aceh, tentu masyarakat Aceh, khususnya Aceh Barat, perlu memahami berbagai potensi bencana. Itu diantaranya adalah gempa bumi dan tsunami, kemudian banjir dan banjir bandang, tanah longsor di daerah perbukitan, kemudian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kemudian yang terakhir adalah cuaca ekstrim seperti angin kencang dan hujan deras. Ada langkah-langkah yang membangun kesadaran kebencanaan pendengar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya soal itu. Tetaplah bersama kami dan kali ini kita simak persembahan Deddy Dores, Hilangnya Seorang.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tentunya Anda masih kami temani di majalah udara Kentongan dengan judul Membangun Kesadaran Kebencanaan Sejak Dini, pendengar. Jadi ada langkah-langkah yang membangun kesadaran kebencanaan itu sendiri, pendengar. Yang pertama adalah edukasi sejak usia dini. Sekolah dan keluarga itu cukup berperan penting ya, pendengar, dalam mengenalkan pengetahuan dasar kebencanaan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah simulasi dan latihan evakuasi, di mana melakukan latihan secara rutin agar masyarakat terbiasa menghadapi kondisi darurat nanti. Yang ketiga adalah penyebaran informasi yang mudah dipahami melalui radio misalnya, media sosial, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat itu perlu dilakukan penyebaran informasinya. Yang keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana seperti rambu evakuasi. Kita kan tahu tuh rambu evakuasi, jadi harus lari kemana begitu, tempat pengungsiannya di mana, dan sistem peringatan dini juga harus dipahami begitu, pendengar. Dan yang kelima adalah peran aktif masyarakat, yaitu dengan membentuk kelompok siaga bencana di tingkat kampung, desa, dan juga kelurahan ya. Baik, benar, bagaimana peran keluarga dan komunitas? Kami akan hadirkan dan paparkan selengkapnya untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan lagi lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Ada Ebit Giyadi, pendengar, dengan Cinta Sebening Embun. Tetaplah bersama kami.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Anda masih kami temani di majalah Udara Kentongan, membangun kesadaran bencana sejak dini, pendengar. Baik pendengar, kalau bicara tentang peran keluarga dan komunitas, itu keluarga adalah garda terdepan ya dalam membangun kesadaran kebencanaan. Jadi orang tua perlu mengajarkan anak-anak mereka untuk tetap tenang begitu. Jadi cara menyelamatkan diri saat gempa, kemudian juga pentingnya tidak panik, mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana begitu. Kita sering juga sih muterin hotspot gitu, maksud kami dari iklan-iklan yang sering kita hadirkan begitu ya, menemani pendengar begitu. Sementara itu pendengar, komunitas dan aparatur gampung juga tentu berperan penting dengan membentuk relawan kebencanaan, mengadakan pelatihan rutin juga, dan yang terakhir adalah menyusun rencana tanggap darurat berbasis masyarakat. Bagaimana peran pemerintah dan media, pendengar? Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini kita simak persembahan Gitu Rolis dengan Cinta Yang Tulus.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Mark Yeti Harwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabo di Majalah Udara Kentongan dengan tema kita sore hari ini membangun kesadaran kebencanaan sejak dini pendengar. Baik pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15.57 waktu Indonesia Barat dan kami ingatkan kembali pendengar, waktu azan asar wilayah Melabo dan sekitarnya pukul 16.07 menit, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16.04 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 16.10 menit, wilayah Nagan Raya pukul 16.07 menit dan wilayah Simelu pukul 16.06 menit. Baik pendengar, bagaimana peran pemerintah dan media? Tentu pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti BPBD itu pendengar memiliki peran penting dalam menyediakan sistem peringatan dini, kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi, kemudian juga menyusun kebijakan mitigasi bencana. Jadi media termasuk radio seperti program Ketongan yang kita lakukan saat ini adalah menjadi sarana efektif untuk bisa menyebarkan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Jadi sebagai pesan penutup pendengar bahwa kesadaran kebencanaan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kepedulian, tentu kita dapat meminimalisir dampak bencana itu saat terjadi. Jadi mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran dan bersama-sama membangun Aceh yang lebih tangguh, siaga, dan siap menghadapi bencana. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di edisi hari ini pendengar Selasa 23 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini. Bismillah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sekarang terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, saat kita akan update informasi cuaca bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cinyadin Akantraya bersama Angga Yuda Trisna STRmet. Assalamualaikum Bang Angga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Reno.
0: Selamat sore, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Reno, studio aman?
0: Aman, alhamdulillah. Ini mohon maaf juga nih mengganggu perjalanan dalam perjalanan, karena memang pendengar kita sudah menunggu dan menantikan bagaimana perkembangan cuaca terupdate untuk berlaku sampai dari malam ini sampai besok siang begitu ya Bang Angga ya?
1: Iya, benar
0: Pak. Iya, oke, baik. Selengkapnya bisa disampaikan Bang Angga.
1: Ya, baik, terima kasih buat Bang Reno di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya Angga Yuda akan menyampaikan perakiraan cuaca. Ini untuk tertanggal ya Selasa ya, 23 Juni 2026, berikut laporannya. Baik, saya mulai dari wilayah Calang ya, dan sekitarnya. Pada malam hari ini ya, untuk wilayah Calang dan sekitarnya, ini diprediksi akan turun hujan disertai dengan petir. Kemudian untuk dini harinya keadaan cuaca secara umum berawan tebal. Kemudian untuk esok pagi ya hingga siang harinya keadaan cuaca seputar wilayah Calang ini secara umum berawan, dan pada sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Melabuh, Sukamakmur dan Kuala Pesisir khususnya, pada malam hari ini diprediksi akan turun hujan ya. Kemudian untuk dini harinya berawan tebal. Untuk pagi hari esok diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Blang Pidi dan Tapak Tuan, pada malam hari ini berpotensi turun hujan disertai dengan petir. Kemudian untuk dini harinya berawan tebal. Untuk esok paginya cerah berawan, dan untuk siang hingga sore harinya berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Aceh Singkil, pada malam hari ini berpotensi turun hujan lokal. Untuk dini harinya berawan, untuk esok pagi hari hingga siang hari cerah berawan. Kemudian untuk esok sore harinya ini berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Subulus Salam dan sekitarnya, pada malam hari ini berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk dini harinya berawan tebal. Esok pagi cuaca berpotensi cerah berawan. Siang hingga sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Sinabang dan sekitarnya, pada malam hari ini berpotensi turun hujan ringan. Untuk dini harinya berawan tebal. Esok hingga siang harinya cerah berawan, dan pada sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk suhu udara ya, sepanjang pesisir pantai barat dan selatan Aceh ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 sampai dengan 98%, dengan kecepatan angin maksimum 25 km/jam dengan arah angin bertiup dari arah barat. Sementara itu tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan 1,25 meter sampai dengan 2,5 meter. Sementara itu angin ketinggian permukaan sampai dengan 3000 feet ini umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km/jam. Untuk diwaspadai buat masyarakat sepanjang pesisir pantai barat selatan Aceh, ini waspada turun hujan disertai dengan petir dan angin kencang pada malam harinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Angga Yuda melaporkan dari kantor meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita update informasi cuaca bersama Angga Yuda Trisna STRMed langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nagantraya, berlaku dari malam ini hingga besok siang begitu untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 23 Juni 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kembali lagu pengantar aktivitas untuk Anda kesempatan sore hari ini, menantikan Lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore ini. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ke berita RRI.co.id.
1: Kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi akurat dan seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: berita rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Pusat Freel Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat Betung turun gunung, aksi tolak tambang. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Berikut laporan Munjir Budiana.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat disiapkan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
2: Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtal Mudin menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2025 lalu. Menurutnya terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Murtala Mudin mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan.
3: Untuk Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
1: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten Pidi menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Kita ikuti laporan TC Maludia Putri.
4: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan satu jemaah bernama Aisyah Abdullah Nangro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7 lebih 24 menit waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit, termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
5: Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
4: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, pemerintah Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
6: Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
7: BPKRI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020.
6: Mualim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPKRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17

0: sendiri dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut Sugito, ketiadaan pembinaan membuat sektor pertanian di Lok Smawe belum tersentuh inovasi teknologi modern. Padahal inovasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas hasil panen di era sekarang. Karena keterbatasan akses teknologi tersebut, para petani masih bergantung pada metode konvensional yang diwariskan secara turun-temurun.
1: Karena saja kondisi petani-petani yang ada di Lok Smawe ini kan sepertinya hidup segan mati tak mau. Karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan kota Lok Smawe dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan.
0: Lanjut Sugito Tasan, sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin kontinuitas pasokan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Smawe. KTNA berharap pemerintah Kota Lok Smawe segera turun tangan, memberikan program pembinaan yang terarah dan bantuan teknologi agar kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan status mereka sebagai penopang pangan di daerah. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Mendengar dari Lok Smawe, kita menuju Melabuh. Di tengah kobaran api yang melahap dua rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri. Sementara rumah dan seluruh harta benda mereka hangus tak tersisa. Kita ikuti laporan Irham Syah.
3: Ya Allah!
4: Musibah kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Cicinga Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh tiga anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satu pun barang berharga yang berhasil diselamatkan.
5: Dalam kondisi rumah, tinggal saya sama ponakan yang masih kecil. Rencana mau tidur. Kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai dua udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik di rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga. Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya duduk-duduk sama tetangga, saya bilang tolong dulu, coba cek dulu di lantai dua rumah saya ada siapa, karena bunyi kali ledak letus gitu pak kan. Begitu tetangga mau datang, belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api nyala. Barang di atas itu habis semua pak,
6: habis semua.
5: Karena di situ anak tidur kan dua orang kan, habis.
6: Jadi
5: tinggal baju yang di badan kalau punya anak. Tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah pak ya.
4: Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat

0: tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya ludes terbakar. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar, masyarakat dari Kecamatan Betung Atuh, Benggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Berikut laporan Tama Maulizar.
2: Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan.
3: Betung Atuh itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atuh itu, alamnya rusak. Alamnya rusak, contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atuh. Tapi jika suatu saat nanti ada pertambangan, ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atuh, jadi alam akan rusak.
2: Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat.
4: Poin dari kami tidak banyak, cuma satu, cabut izin pertambangan dari Betung Atuh. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atuh, apalagi dalam bentuk skala besar, pertambangan dalam skala besar.
5: Ini izin pertambangan apa yang dikeluarkan?
4: Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi, itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah terbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini.
2: Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atuh Banggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atuh Banggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan Ulumasin dan hutan Luser yang merupakan kawasan lindung.
4: Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atuh. Terutama kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya, dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban.
2: Pemerintah Aceh telah menerbitkan dua IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga, dan PT Hasil Bumi Sembada bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betung Atuh, sangat menyesalkan terbitnya IUP dua perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya.
6: Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Betung, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air bersih ke Betung Atuh. Semua tambang, enggak ada yang ramah lingkungan.
2: Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga yang ditandatangani pada petisi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Baik, pendengar, dari Lok Semawe kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah daerah benar meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Alfi Syahrin.
7: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Asisten 1 Setdakap Bener Meriah Khairmansah mengatakan, rapat tersebut bertujuan meninjau seluruh rangkaian proses layanan haji, mulai dari transportasi, pengamanan, koordinasi antar instansi, hingga pelayanan kepada jamaah dan keluarga pengantar. Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi menyampaikan laporan, masukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengantaran dan pemulangan jamaah haji. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil evaluasi itu dapat memperkuat sinergi antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah haji asal Bener Meriah, dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: BPJN Aceh akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Julkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya, jalan yang menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui, kendati saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Julkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Werlah.
9: Mungkin di sana Bapak stop masuk ke jalan Werlah. Demi keselamatan kita semua, saya sampaikan nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau siap, saya melihat kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
8: Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang, di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan, sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan.
10: Tidaknya bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami jalan di atas, saudara-saudara kami banyak kali sudah kecelakaan. Ada yang patah, saudara saya melahat. Ada yang patah itu sampai sekarang di Banda Aceh.
8: Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pengerjaan perbaikan jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial, di mana informasi terakhir menyebutkan pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda.
12: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Mapolsek Sukakarya dan kawasan Waduk Payasnara Kota Sabang tersebut berlangsung meriah melalui senam bersama dan jalan santai yang diikuti berbagai kalangan. Kapolres Sabang AKBP Sukoco pada RRI menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sabang yang selama ini terus memberikan dukungan dan doa kepada institusi Polri. Menurutnya dukungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
13: Kita di HUT yang ke-80 ini sangat-sangat terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Sabang terkait dengan doanya, supportnya. Doakan kami polisi ini bisa lebih keras lagi untuk presisi, ya kan, resistif, responsibel, ya. Doakan kami lah, pokoknya Polri untuk masyarakat.
12: Selain sebagai bagian dari peringatan HUT Bayangkara, kegiatan olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres menyebutkan kegiatan tersebut merupakan upaya membangun kolaborasi sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Sabang. Menurutnya, Sabang memiliki udara yang masih bersih dan alam yang asri sehingga cocok dijadikan sebagai destinasi olahraga maupun wisata. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Norman mengatakan kegiatan senam dan jalan santai bersama anggota Polres Sabang, TNI, serta masyarakat sekitar Polsek Sukakarya memberikan manfaat positif bagi kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.
14: Kita laksanakan senam tadi, kemudian kita jalan menikmati alam yang luar biasa ternyata. Mungkin teman-teman semua yang belum pernah ke wilayah ini sangat recommended ya untuk menjadi spot tambahan untuk kunjungan wisata di Kota Sabang, yaitu di Waduk Payasnara. Ada trek joggingnya, kita bisa juga mungkin mancing bersama keluarga di sini.
12: Di sisi lain, Kepala Dokes Polres Sabang Niswati mengatakan tim kesehatan Polres Sabang turut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga Polri, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan.
15: Dalam olahraga bersama ini, kami tim kesehatan dari Polres Sabang sangat mendukung untuk melayani Polri, keluarga Polri, masyarakat. Kami dalam rangka HUT Bayangkara ini sangat mendukung program pemerintah untuk melayani masyarakat.
12: Ia menegaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sabang khususnya Dokes terhadap program pemerintah di bidang kesehatan serta komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo rumbun, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengikuti Lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore hari ini, edisi Selasa pendengar 23 Juni 2026. Kami lanjutkan kembali pendengar lagu-lagu untuk Anda, hingga nanti pukul 18 kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Dan kami ingatkan juga Anda, waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.52, wilayah Aceh Baradaya pukul 18.48, wilayah Aceh Jaya pukul 18.55, wilayah Nagan Raya pukul 18.51 dan wilayah Simelu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

kesat atau kasar, ambisius, dan panjang angan-angan. Hadis ini menjelaskan tentang empat hal yang akan membawa penderitaan. Pertama, pandangan yang picik, yaitu pandangan yang sempit, tidak mau menerima pandangan orang lain, walaupun pandangannya itu benar. Pandangan seperti ini akan membawa penderitaan, karena akibat dari pandangan yang picik, seseorang bisa terjerumus pada kesalahan yang fatal. Keras hati juga bisa membawa penderitaan. Sedangkan orang yang keras hati suka menolak kebenaran. Sementara menolak kebenaran akan menjadi sumber malapetaka. Ambisius juga bisa membawa penderitaan, karena seseorang yang ambisius bisa menghalalkan segala cara, sehingga pada saatnya dia bisa terjatuh pada lembah penderitaan. Kemudian panjang angan-angan. Perbuatan seperti ini juga bisa membawa kepada kesengsaraan, karena orang yang panjang angan-angan cenderung malas bekerja dan kadang menempuh jalan pintas demi meraih apa yang diangan-angankan.

Dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ayat berisikan ancaman yang berat terhadap orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang nampak lahirnya baik, mengagumkan dan meyakinkan, tetapi di dalam hatinya sesungguhnya sangat jahat. Mengapa ancaman terhadap mereka sangat berat? Karena perbuatan mereka benar-benar sangat berbahaya. Mereka secara lahir baik, sopan, ucapannya sangat meyakinkan, tampak alim, sehingga orang lain terpengaruh, lalu ia menaruh simpati, mendukung dan membelanya. Setelah orang-orang munafik itu berhasil menipu atau mengelabui orang lain, dia kemudian melakukan kejahatannya yang amat merugikan orang. Sungguh, itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kepada kita semua agar waspada terhadap perilaku orang munafik. Kita tidak boleh terpengaruh hanya karena penampilannya atau ucapannya yang meyakinkan, tetapi lihatlah perilaku mereka sehari-hari. Sungguh negeri ini terpuruk karena di antaranya akibat ulah kaum munafik.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata sering kita saksikan seseorang mengaku beriman kepada Allah, tetapi belum sepenuhnya berserah diri kepadanya. Sebagai bukti, ia masih enggan mengerjakan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu juga, masih kita sering saksikan, masih ada seorang mukmin yang kurang ridho dengan keputusan atau takdir Allah, serta kurang sabar dan tawakal kepadanya. Sehingga ketika menghadapi ujian dari Allah, ia tidak bisa menerimanya dan putus asa. Orang mukmin seperti ini tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan. Seharusnya seorang mukmin berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ridho atas segala keputusannya, dan bertawakal hanya

seorang mukmin yang sesungguhnya adalah yakin bahwa segala apa yang datang dari Allah, baik berupa cobaan maupun ujian, adalah yang terbaik buat hambanya. Di balik cobaan dan ujian itu ada hikmah yang lebih besar. Dalam riwayat Al-Bazar dari Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 macam daripada iman: senang mengerjakan perintah Allah, ridha atas keputusan atau takdir Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan sabar saat musibah datang.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA bersama dengan Haji Humaidi. Dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 18.52 sekaligus memadai perjumpaan kita di kesempatan hari ini pendengar di edisi Selasa 23 Juni 2026. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain, dan setelah ini nanti pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Reno undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi, Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Akan diizinkan juga untuk lanjut S2.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
8: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici

0: penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
1: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
3: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
5: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
4: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal

0: 2026 ditegaskan Menkom Digi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusyur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
7: Kepulangan jemaah haji kloter 30 debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
8: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perkembangan ibadah bagi kita semua.
7: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda ya. Tentunya di Lintas Melabu Malam, edisi Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat di berbagai program tentunya yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu di program Mimbar Agama. Namun sebelum kita masuk ke Mimbar Agama, baru saja Anda telah dimanjakan dan ditemani oleh berbagai informasi ya yang terkini dan terupdate di Nusantara, khususnya di Warta Berita Pro3 Jakarta. Semoga berbagai informasi yang telah Anda dengarkan di malam hari ini ya menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Mimbar Agama yang akan kita hadirkan berbagai informasi lagu-lagu religi ya, dan juga spot promo Piala Dunia, pesta Piala Dunia, dan juga greeting pesta bola yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini, sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 3 menit untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ya. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, waktu kumandang azan Isya nanti di pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan nanti kita akan dengarkan sebuah renungan dengan judul Ibu dengan Satu Mata. Dan dilanjutkan dengan sandiwara radio atau drama radio berjudul Desa Masa Depanku yang diproduksi oleh RRI Merauke. Dan pendengar, dilanjutkan dengan program musik dan informasi, berbagai lagu-lagu pop Indonesia dan juga spot promo pesta Piala Dunia kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Dan juga spot iklan himbauan PT PLN Nusantara Power yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini hingga nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 21 hingga ke pukul 22 tentunya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda ya, di program Ruang Rindu, obrolan dan hiburan untuk menemani suasana Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung tentunya request dan sapa-sapa kepada sanak saudara atau rekan-rekan ya, sepecinta atau para pendengar setia di ruang dengar Anda. Dan tentunya di pukul 22 kita akan hadirkan musik tradisional dan budaya, berbagai musik daerah akan kita hadirkan hingga nanti ke pukul 23. Dan di pukul 23 kita akan hadirkan lagu-lagu lawas untuk menemani suasana malam istirahat Anda. Dan pendengar, dari studio saya Hendy mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Ayo kita selam!
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Laut Surut, karya Fikar Wieda. Laut surut, prahara telah reda. Pulanglah segera. Di timur, matahari berbinar menyala. Ini Aceh memang terlalu luka. Oleh amuk senjata dan gelombang raya, beratus ribu lembar kertas takkan pantas mencatat segala. Manakala ayat dibaca dari pengungsian, gema azan dari tenda ke tenda, tahulah kita bahwa hidup harus dijaga, tiang-tiang harus dipancangkan, nyala api harus dikobarkan. Laut memang telah surut, prahara memang telah reda, tapi wajah-wajah kusut beringsut di sudut kota menanti rumah yang belum dibangun juga. Jangan, kalian curi pundi-pundi kami. Ini barak tak ada WC dan tak ada kamar mandi. Jangan.
8: Kalian perjudikan jadu kami, menabuh genderang di atas puing.
9: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menghadirkan berbagai lagu-lagu religi. Dan selanjutnya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya

0: mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Megahertz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Demikian lagu-lagu pop Indonesia telah memanjakan di suasana malam hari Anda. Tentunya masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda. Dan kita beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 20:59 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita sapa penelpon yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus ya. Ada Mak Tengoh tadi coba ingin bergabung dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Iya, apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat nih Pak Hendy.
0: Iya, sedang apa ini?
1: Sedang di tempat kerja nih Pak Hendy.
0: Tempat kerja ya? Gimana cuacanya malam hari ini di tempat pekerjaannya ini dan suasana hati Eka di malam hari ini?
1: Sedang, cuacanya ini sedang mendung-mendung. Kalau hati ini sedang berduka.
0: Sedang berduka. Kenapa berduka, Eka?
1: Ya, barusan ada keluarga yang meninggal. Ya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus berduka cita, Eka ya?
1: Iya, Bang.
0: Iya, baik. Tapi sedang berduka ini masih melakukan aktivitas pekerjaan ini gimana ini?
1: Ya, karena lokasinya kita jauh. Ada sepupu kemarin dia sempat kena tumor kan?
0: Iya.
1: Berobat di Medan. Cuman meninggalnya kan karena di Medan. Kalau dibawa pulang ke Medan sayang juga. Iya. Terlalu jauh.
0: Jauh ya? Iya. Terus dikebumikan di Medan gitu?
1: Iya Bang.
0: Iya, di apa ada keluarga di Medan yang
1: ada?
0: Oh ada. Ya. Iya. Biasanya kan kalau yang meninggal dari Medan mungkin ke Melabuh atau dari Melabuh ke Medan mungkin dibawa melalui
1: ambulan,
0: udara atau ambulan gitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Namun karena jarak tempuh tadi ini menyebabkan takutnya tersiksanya mayit ya?
1: Iya benar.
0: Iya baik. Ya, semoga aja almarhumah ditempatkan di sisinya dan dilapangkan kuburnya dan dijauhkan dari siksa kuburnya. Semoga amal ibadahnya dapat diterima. Ya tentunya kita berdoa ya. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan bersabar. Ya. Apapun namanya hidup dan mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Iya, Bang. Benar, Bang.
0: Baik. Jadi lagunya ini malam hari ini kita akan hadirkan lagu apa nih buat Eka nih untuk
1: lagu
0: melawan kesedihan.
1: Mancan negara, Bang.
0: Iya, judulnya apa nih?
1: Dari Ed Sheeran First Day, ya.
0: Dari
1: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Ed A D
0: Ed Sheeran.
1: Ya, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Judulnya Suspect.
0: Judulnya?
1: Perfect.
0: Suspect.
1: Perfect.
0: Perfect. Perfect.
1: Yes. Ya,
0: perfect. Perfection atau perfect apa ini? Ed Sheeran Perfect ya?
1: Iya betul.
0: Iya baik. Nanti akan kita putarkan dari Ed Sheeran ya. Sheeran.
1: Ya.
0: Iya, kenapa ya, lagu Sheeran ini? Apa ada tertuang dalam lagu ini mungkin di benak hati Eka malam hari ini?
1: Ya, enaknya didengar Bang lagunya.
0: Enak
1: lagu
0: didengar,
1: slow.
0: Ya. Lagu slow ya.
1: Ya, lagu lebih slow.
0: Iya, baik. Nanti akan kita putarkan ya Eka ya. Silakan salam-salamnya Eka.
1: Salam-salamnya buat Kak Odon di rumah, buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Bu Mia, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat Kak Ratna, buat Kak Nadia, buat Nia Pak Jul, Bang Hai, Bang Amin, buat Cik Tun, buatnya Kak Endang, buatnya Bang Effendi, buat semua-semualah tanpa terkecuali bang. Buat baik, abang selamat bertugas sampai dengan selesai bang.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Eka ya. Semoga lebih konsentrasi dan serius. Semoga Eka tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung ya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Handi.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, suaranya kok kecil kali. Apa kabarnya Ina?
2: Kabar baik, Bu Handi.
0: Iya, kira kabar burung tadi ya. Alhamdulillah burung. Ya. Iya. Sedang ngapain malam hari ini?
2: Ya, sedang menunggu kedatangan Bu Handi.
0: Kedatangan, waduh. Oh iya, mendengarkan ya. Bukan kedatangan Bu Handinya ya.
2: Tapi di Prodangdu indahnya kok Bu Handi ini, biarkan aja.
0: Biarkan gimana, salah gak lagi yangsa. Gitu. Iya, kita putar dulu loh, nanti enggak terputar. Salah gak lagi apa-apa. Ya, mohon maaf lah ya.
2: Yang penting sudah diangkat.
0: Terputar
2: tuh nanti.
0: Iya, kita nggak berani.
2: Kalau ada waktunya diputar, ada waktunya nggak diputar nggak apa-apa.
0: Iya, takut juga kita nanti kan kecewa Inanya.
2: Oh
0: iya,
2: takut mungkin sama Ina nggak usah takut Mendi.
0: Iya, karena Inanya agak seram dikit ya kan gitu, agak gimana ya, agak-agak gitulah ya.
2: Ina nggak marah.
0: Cuman bawel aja gitu ya.
2: Sedihnya nggak nyangka, nyangka nggak apa-apa.
0: Iya, kayak mana sedihnya, nangis coba. Mau dengar kita nangisnya.
2: Tapi ketawa kodok.
0: Oh, ketawa itu kodok. Kalau ketawa kodok gimana coba?
2: Enggak tahu juga.
0: Enggak tahu
2: mungkin
0: juga.
2: Engong bilang ya. Engong ya.
0: Engong.
2: Turun hujan ya.
0: Oh gitu ya, Ida.
2: Ini belum hujan.
0: Oh, situ belum.
2: Hujan belum.
0: Ini belum nampak hujan ini karena kami ditutupi oleh atap-atap di box
2: iya,
0: studio.
2: Iya, dengar ya.
0: Iya, sayang sekali ya. Iya, pokoknya kenapa? Suara kodoknya engong ya.
2: Iya, yang tahunya itu engkong, semua itu, engkong, apa? Artinya iya. Kita tahu kan.
0: Selain itu apa juga tahu Ina?
2: Apa?
0: Apa?
2: Apa-apanya dong?
0: Iya, baik.
2: Mamanya kerendong ya kan?
0: Jadi untuk menemani suasana malamnya ini lagu apa kita akan hadirkan buat Ina nih?
2: Lagunya?
0: Kerendong Pak.
2: Siti Zuleha aja ya.
0: Hah?
2: Siti Zuleha.
0: Siti Zuleha.
2: Dari Jamal Mirdada.
0: Siti Zuleha.
2: Iya.
0: Bukan Zule... bukan si istri Juleha, bukan enggak? Istri Soleha. Hah? Jamal Mirdad ya?
2: Iya.
0: Kenapa harus lagu ini?
2: Iya, sekali kan request itu.
0: Iya, kan tanya kenapa kan lagu
2: belum
0: ini.
2: Belum pernah gitu. Kan? Udah pernah sama Bu Hendy, belum kan?
0: Enggak tahu juga. Enggak ingat.
2: Itulah. Yang lain yang sudah pernah itu tinggalkan dulu bentar. Besok kita minta lagi.
0: Iya kan? Gitu ya?
2: Iya.
0: Enggak tahu Wendy-nya. Iya.
2: Iya.
0: Ya? Iya.
2: Terus apa lagi?
0: Iya, apalagi ya salam-salamnya dong.
2: Ya salamnya ya. Eka lupa buat Ina dia ya. Ina salam Eka, si Odo.
0: Cacian deh lo.
2: Aciin. Terus apa? Mama juga di kabel.
0: Belok lah, jangan terus saja. Nanti masuk.
2: Terus ada Pak Buyum, ada David juga.
0: Iya belok.
2: Yang Odo. Buatnya Mak Tengo, Kak Ida, Kak Anur, Kak Endang,
0: iya,
2: Bu Mini,
0: terus.
2: Pak Mirna, Bu Mia.
0: Terus.
2: Pak terus lagi. Siapa lagi ya?
0: Belok Budi. Kanan.
2: Ah, makcik ya.
0: Terus ya. Belok kanan,
2: siapa
0: belok
2: lagi?
0: Kiri.
2: Tahu lagi ya, besok lagi kita dengar dulu siapa yang bergabung ke depan ini ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Bung Hendy, selamat malam, tugas sehat berlalu, bilang hati-hati. Ah, iya, berdua yeah. Siapa ini?
0: Ada Bung Faisal Likwis.
2: Oh, dia lagi.
0: Iya,
2: asik
0: dia
2: deh
0: lagi.
2: Kalau dia lagi ya. Ya udah dulu ya.
0: Asik. Oke, baik. Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum, Bu Hendy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Itu dia ada Ina di Langung ya. Biasa kita udah paham aja dan kita ketahui ya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Hendy.
0: Iya, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabarnya nih Bang ODON malam hari ini?
1: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan belum, Bang?
1: Iya, baru siap makan.
0: Baru siap. Tahu aja. Iya, tercium bau aromanya itu agak nikmat sekali.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Iya, karena Eka ada bunyikan tadi, "Bang, Pace Odon itu sedang asik katanya makannya," katanya. Gimana cuaca di kampung belakang malam hari ini, Bang?
3: Cuaca agak dingin-dingin. Wah, berangin.
0: Dingin-dingin berangin, waduh.
3: Iya.
0: Yang penting
3: angin,
0: jangan
3: ada angin sepoi-sepoi.
0: Yang penting jangan awas nanti masuk angin ya. Iya, baik. Jadi malam hari ini untuk menikmati suasana dingin-dingin kelabu atau dingin-dingin apik gitu.
3: Iya. Menikmati dingin yang asik-asik aja.
0: Asik-asik aja ya. Iya, semoga lagu ini nanti asik ya. Akan kita dengarkan lagu judulnya apa ini dari Bang Odeon malam hari ini.
3: Darinya Madonna aja lah ya.
0: Madonna, waduh.
3: La Isla Bonita ya.
0: Waduh, Madonna. Kita cari dulu nih Bang ya.
3: Ya, La iya. Isla Bonita.
0: La Iva.
3: La Isla.
0: La Isla.
3: Ya, Bonita.
0: Waduh, ini siapa yang mau di Isla ini? La Isla Bonita.
3: La
0: Isla Bonita. Iya,
3: ujungnya udah, Bonita aja.
0: Iya, bukan ini yang lain ya. La Isla Bonita. Waduh. Yeah. Ini apa gerangan nih kenapa harus lagu ini nih?
3: Ya. Yeah. Asik aja tuh Bang.
0: Asik aja. Mungkin ada makna yang mungkin bisa kita gerus dari lagu ini mungkin?
3: Ya, maknanya kita ambil hikmahnya yang ya buang pikiran yang bukan-bukan aja.
0: Iya, waduh. Ya, kan? Jangan berburuk sangka lah sama Bang Odeon ya.
3: Jelas, jelas.
0: Iya,
3: jelas.
0: Jalan masih lurus Bang Odeon ya kan? Iya, baik. Belum ada kelok kanan kelok 2 pelampe ya.
3: Belum.
0: Iya, insyaallah nanti kita tunggu tanggal mainnya ya. Iya, yang penting yang dengar ini jangan sampai gigit jari ya. Ini hanya lelucon menghibur ya. Iya, baik. Silakan salam-salamnya Bang Odeon.
3: Ya, salamnya buat Bung Eka, selamat bekerja. Buat kawan-kawan di kafenya ya.
0: Iya.
3: Buat Ina, buat Matengo, buat Bang Hai, buat Bang Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suarjo, Pak Budi di Nagan Raya, buat Mirna, buat Lena, buat Budini, buat Kak Endang, sekeluarga, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
3: Buat Bung Endi, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, tetap semangat.
0: Amin, terima kasih Bang Odeon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia penelpon ketiga kita yang telah bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita sapa kembali nih, Mak Tengok ingin bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, kenapa mati tadi, Mak?
4: Itulah, udah lama gak diangkat, makanya iya. Mati. Nanti
0: oh gitu, lama gak diangkat, iya kan?
4: Iya.
0: Mati dia, Mak, ya? Nakal iya. Kali jaringan itu, iya. Padahal mama yang telepon ya, bukan anak gadis ya, Mak, ya? Iya, baik. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, gimana kabarnya di malam hari ini cuaca di Sama Tiga nih, Mak?
4: Kalau cuacanya hujan.
0: Hujan, iya. Alhamdulillah, Mak, ya.
4: Iya.
0: Akhirnya hujan turun juga, membasahi bumi. Ya kan, memberikan karohmah, ya.
4: Iya.
0: Iya, baik. Tentunya di suasana pasti dingin nih, Mak, ya, kalau udah hujan, ya. Iya, enaknya lagu apa nih akan kita hadirkan buat Mak Teko nih?
4: Lagunya Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, iya. Waduh, Bang Odeon tuh dengar tuh, jangan Sandiwara Cinta aja terus ya. Bercinta boleh, tapi jangan bersandiwara ya. Iya, baik. Boleh yang ditahu siapa yang bawakan lagunya nih, Mak?
4: Darinya Republik ya.
0: Republik, iya. Bukan Republik Cinta ya.
4: Ya,
0: iya, baik. Nanti akan yang diputarkan, Mak, ya. Dari Republik. Iya, silakan salam-salamnya, Mak.
4: Salamnya buat Bu Nini, buat Ina, buat

0: 7 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16 Melabuh Aceh Barat. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu. Apa kabarnya ini warga Nagan nih?
1: Baik bang, hujan deras.
0: Alhamdulillah, rezeki ya.
1: Iya, iya, tapi deras sekali, bukan rezeki
0: jangan,
1: lagi.
0: Jangan nonton. Bilang beras, deras sekali, banjir nanti kalinya.
1: Udah iya. Banjir pun bang.
0: Iya, kami nggak ngelihat, belum tahu.
1: Gimana malah hujan apa tidak?
0: Alhamdulillah saat ini belum terlihat dari pandangan mata kita ya. Apakah hujan deras atau hanya rintik-rintik hujan saja gitu ya?
1: Jadi bang, dari tadi kok nggak bicara-bicara? Biasanya abang siarkan cerewet. Kok tadi nggak ngomong? Kok diem saja?
0: Apanya nggak ngomong? Aduh, ada aja salah kita kan? Ada aja ya kan? Ngomong apa sih kita?
1: Abang sariawan.
0: Enggak
1: ada ngomong-ngomong dari tadi.
0: Buktinya tadi kan ada ngomong. Lagunya
1: kan barusan, pengantar. Tadi gak ada ngomong habis maghrib.
0: Itu perasaan Mirna aja enggak?
1: Dari tadi lagu mulu.
0: Iya, lagu mulu. Apa aja lagu mulu. Iya kan? Kita antar. Apa dengar suara emasnya gitu enggak?
1: Iya, apa cuma kita tunggu-tunggu siapa siarnya.
0: Siapa ya?
1: Pembawanya. Rupanya itu kagak ada nongol-nongol, rupanya abang.
0: Iya,
1: alhamdulillah. Penasaran.
0: Alhamdulillah juga ya, bukan astagfirullah ya. Kenapa dengan suaranya harus kita ngomong terus-terusan? Wah, orang bosan juga gitu ya.
1: Bukan, kita break-nya. Menunggu siapa penyiarnya kan gitu. Kalau Kak Dharma kan enggak ada halo-halo kan gitu. Kalau abang apa yang kawan-kawan pasti ada halo. Kita kan menunggu.
0: Masuknya aja tadi sudah kita sapa. Kita ini
1: itu pas abang sapa mungkin Mirna belum pulang kerja.
0: Itulah makanya jangan pulang larut malam itu. Maghrib itu sudah sampai di rumah.
1: Belum, tadi Isa masih di rumah orang.
0: Itulah berkelana terus ke rumah orang. Makanya pulang terus.
1: Kita jangan pulang langsung colok radio. Enggak tahu nyanyi mulu, enggak ada orangnya.
0: Sengaja biarkan aja gitu ya kan.
1: Kita kan penasaran siapa ini yang mau halo-halo.
0: Aku jadi mati penasaran. Iya baik, ruang rindu.
1: Kan udah.
0: Aku pengen mau dengar.
1: Ulang-ulang mulu. Oh,
0: iya kan katanya tadi kan harus diulang-ulang, harus dikol-kol. Ruang rindu bilang kan.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu apa buat Mirna malam hari ini?
1: Gerimis mengundang bang.
0: Hah?
1: Gerimis mengundang.
0: Kenapa kok mengundang gerimis?
1: Ya biar hujan besar.
0: Udah hujan deras ini.
1: Itulah ditambah lagi hujan besar biar Mirna tanamannya subur.
0: Subur iya sawitnya ya.
1: Mirna nanam ini
0: nanam
1: terong.
0: Apa? Oh terong. Aduh suka kali ya. Nah kenapa harus nanam terong?
1: Iya.
0: Terong telunjuk, terong ungu.
1: Campur.
0: Terong bulat.
1: Campur tiga macam.
0: Terong kok disambelin gitu ya. Iya nanti dari selam ya.
1: Iya bang.
0: Iya yang penting siapkan kepala selam aja nanti ya. Iya bukan gerimis lagi mengundang ini badai nanti buat Mirna nanti ya. Biar disediakan kapal selam untuk evakuasinya ya.
1: Itu
0: udah
1: tsunami.
0: Oh tsunami janganlah dipanggil-panggil gak boleh ya. Kita belum siap menghadapi itu ya. Iya baik, silakan salam-salamnya Mirna.
1: Untuk Mak Tengol, salamnya untuk Mak Tengol, untuk Pak C, untuk Eka, kita turut berduka cita ya.
0: Iya.
1: Untuk Kak Endang, untuk Kak Nur, untuk Ibu Nia, untuk Kak Ida, untuk semua-semua.
0: Semuanya, iya.
1: Untuk Pak C udah apa belum ya tadi ya?
0: Enggak tahu.
1: Untuk Pak C, untuk Ina, untuk semua-semua loh bang. Untuk
0: iya, double
1: sudah udah. Selalu, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu abang jadi penyiar yang best-best.
0: Insya Allah.

0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Mirna di Nagan Raya ya, yang tentunya semoga sehat selalu ya dan tabah terus ya dalam perkebunannya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabarnya di malam hari ini, Kak Endang?
0: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat.
1: Iya, sedang ngapain?
0: Lagi dengar Pro 1.
1: Lagi dengar Pro 1, sambil ngunyah atau sambil nonton?
0: Sambil ngumpet.
1: Sambil ngumpet, waduh, bahaya nih. Jangan sampai main petak umpet di hujan-hujan loh, Kak Endang. Ayo, yuk. Nanti ketahuan nanti.
0: Kok bisa tahu sih hujan?
1: Iya, perasaan aja itu, perasaan India aja tuh hujan di sana. Karena tadi di Sama Tiga hujan, di Nagan Raya hujan, di tengah-tengah di Runding hujan deh.
0: Kadang nggak lagi Runding.
1: Jadi di mana?
0: Lagi di Nagan Raya.
1: Oh, patut, tak patut, iya kan? Udah panjang perjalanan ini ya kan? Waduh, pasti ada cara nih.
0: Lihat mama sama ayah.
1: Oh, lihat mama, iya. Semoga sehat selalu, Kak ya. Salam buat keluarga. Ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, amin. Kembali amin. Salam buat Hendy.
1: Iya, baik.
0: Mama sama ayah kan tinggal berdua.
1: Iya. Kakak kadang sama Bang Pendi berdua enggak?
0: Enggak, abang di Melabu.
1: Oh, abang Melabu. Iya, kalau di juga. Kalau di Melabu kayak Endang pasti berdua juga enggak?
0: Iya kan? Kira-kira gimana?
1: Hah?
0: Kira-kira gimana?
1: Kira-kira hitungannya besar atau kecil nih angkanya? Iya kan? aduh. Ya semoga ini ya, sabar aja Kak ya. Ngadapi penyiar yang seperti ini ya. Iya, barang langka ya kan. Tentunya lagunya apa ini akan kita hadirkan.
0: Langka itu yang dicari.
1: Iya, yang penting Kakak jangan singgah di langka aja lah ya.
0: Ya antik itu yang mahal.
1: Iya baik. Satu tembang lagu apa nanti akan yang dihadirkan buat Kak Endang nih di malam hari ini bersama keluarga?
0: Ya nanti ngedengar lagu Selimut Tetangga. Udah lama kali gak dengar.
1: Waduh, tuh. Kenapa dengan Selimut Tetangga?
0: Ada deh.
1: Iya, mudah-mudahan nenek gak dengar ya.
0: Nenek gak dengar, kayaknya kamar depan, nenek kamar belakang.
1: Iya. Iya, suka kali main sama Selimut Tetangga. Kenapa nih? Ada apa ini Selimut Tetangga nih?
0: Nggak, jadi teringat ini lagunya aja. Dulu oh, lagunya. Pernah dengar, tapi sekarang kok Pro 1 nggak pernah lagi putar ya.
1: Ini
0: itu.
1: Yang dibawakan siapa nih, Kak?
0: Ah, itu lagunya ingat lagi siapa ya, nyanyinya itu.
1: Setahu ini ada Republik ini Selimut Tetangga nih. Karena tapi, ini Sandiwara Cinta kan? Dari Republik udah dibawakan Mak Tengo nih. Gimana nih?
0: Udah beradu.
1: Ganti aja. Apa judulnya yang kita ganti nih?
0: Sama Pak Semi Buiti.
1: Hah?
0: Semi Buiti. Ah, Feni Buiti.
1: Seni Buiti.
0: Feni Buiti.
1: Buiti ya? Buiti.
0: Ada lagu apa aja gitu?
1: Seni Boiti.
0: Iya.
1: Boiti, aduh, siapa ini ya? Ini Roma Irama ini jatuhnya.
0: Udahlah, enggak usah belajar metik dulu.
1: Belajar apa?
0: Belajar metik dulu.
1: Itulah. Boiti atau
0: udah gak usah lagi dibahas. Dina Roma Tetangga.
1: Jadi yang lain
0: ganti sama Betaria Soneta aja.
1: Soneta?
0: Betaria Soneta. Gak salah lagi pula ketik.
1: Judulnya?
0: Judulnya apa ya? Yang enak apa ya? Banyak sih lagi.
1: Banyak. Aku ingin cinta yang nyata.
0: Bukan itu, yang lain.
1: atau jangan ingin menangis sendiri,
0: dan yang lain,
1: atau kau tercipta untukku?
0: Bukan, nggak mau.
1: Jadi apa juga?
0: Yang lain ada banyak tuh.
1: Apa kira-kira ya? Banyak sekali nih.
0: Banyak.
1: Apalagi ya, satu tanda tangan.
0: Boleh juga.
1: Satu itu tanda aja. Tangan.
0: Iya.
1: Itu cair nggak tuh kak?
0: Hah?
1: Kalau satu tanda tangan cair nggak nanti tuh?
0: Saya tuh mau perpaen.
1: Mamnu ya kan? Satu tanda tangan membuatmu penuh dengan arti berarti ya. Ini panjang maknanya ini. Jadi membahas satu tanda tangan ini harus panjang ini.
0: Bahasa dia panjang itu M-nya aja.
1: Iya betul, baik baik baik. Silakan salam-salamnya kak.
0: Salamnya buat Mama Latifah di kabel. Yeah. Sama tadi Iin bersama keluarga semua. Ada Eka juga di kabel tadi ya yang masuk. Terus buatnya Bu Nini di Lampung, ada Ina di Lampung, ada Kak Nur di Sarive, ada Bunda Maida di Rundeng, ada siapa lagi ya, Kak Aidar di Belongpeng, ada Kak Erna di Bebi Satu, ada Kak Sana juga, ada Pak Tunggu juga tadi.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
0: Pokoknya ini buat ini ya, salam kalian buatnya makcik pasti aja ya.
1: Iya.
0: Kangen kangen rindu, nggak pernah lagi makcik telepon ke Endang.
1: Iya. Udah tidur makcik.
0: Malam ini lagu ini spesial buatnya Mirna yang ada di rumah.
1: Iya.
0: Kalau mau ketemu ke Endang, boleh tuh di sebelah Grenagan ya.
1: Iya Grenagan.
0: Waduh. Hotel Grenagan.
1: Jumpanya di Hotel Grenagan atau di sebelahnya?
0: Tetangganya
1: ya. Iya, baik. Terkhususnya
0: yang baru dipikir itu, yang baru dibuat yang tinggi itu.
1: Iya.
0: Sebelahnya Endang.
1: Kalau Bang Pendi di mana ketemunya Bang Pendi nanti?
0: Kalau Bu. Sudah lama ketemu.
1: Iya. Oke. Baik, sama-sama ke Endang.
0: Iya. Aman menikmati. Ntar aja sampai hujan ketutup.
1: Baik, udah dulu sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia Kak Endang ya. Ya tentunya sehat selalu Kak Endang ya. Tetap semangat dalam berkumpul bersama keluarga. Dan tentunya yang dimana yang disampaikan oleh para pendengar tadi ya, hujan ya. Akhirnya hujan juga deras ya. Dan juga ada mungkin sebagian lampu mengalami pemadaman. Dan pendengar jangan kemana-mana, kita coba dengarkan beberapa tembang lagu yang di request dari para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Ini dia dari Ed Sheeran, Perfect, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tiga tebang lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21:40 waktu Indonesia Barat. Berikut kita hadirkan sebuah iklan dan selingan promo program Pesta Bola 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian sport-sport promo yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita kembali hadirkan lagu-lagu yang telah di request dari pendengar setia yang telah bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan ini dia dari grup band Republik, Sandiwara Cinta, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Malabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro1

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, tinggal 3 email.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua, sebelah sama kamu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah.
Maka Riah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi siar Selasa 23 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat, saya Hendy. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13 Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes, namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan, ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Neves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Raul Neves, mencoba di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada kemana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini, namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan dengan cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang bunda tadi Sukurov, nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes, kali lalukan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo, sayang sekali umpan Jose.

0: Bukan, tai bin bukan. Obor. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok enggak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, ini paksain tuh. Zuhur lohor. Ya. Terus sore biar nyambung cepat. Sore bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay? Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada izhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni. Harus jelas. Ya. Ada A, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ini Anda punya rencana di sini. Evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA dengan judul Perbaiki Salatmu Maka Allah Akan Permudah Urusanmu. Menggantikan halqah subuh yang tidak bisa kita akses melalui audio streaming di pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami jelang Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan kami juga siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play

0: share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Tim gabungan Satpol PP WH menggelar razia tertib busana muslim di Suak Raya. Bupati Aceh Barat kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak.
4: Buat target sekitar 48 kali. Sebulan sekitar 4 kali. Jadi rutinitas kita laksanakan sebulan 4 kali dalam kegiatan penertiban.
5: Untuk di PPA Kabupaten Aceh Barat, kita lebih memperkuat sinergi kolaborasi dengan dinas terkait pun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih.
3: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan sejumlah pihak lainnya menggelar kegiatan razia tertib busana muslim. Kegiatan berlangsung di Desa Suaraya, Kecamatan Juan Palawan, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa sore. Berikut laporan selengkapnya.
6: Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan sejumlah pihak lainnya menggelar kegiatan razia tertib berbusana muslim. Kegiatan berlangsung di Desa Suak Raya, Kecamatan Juan Palawan, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa sore. Sebanyak 8 pelanggar didapati pada razia tersebut. Jenis pelanggaran berupa penggunaan celana pendek pada pelanggar laki-laki dan penggunaan celana ketat pada pelanggar perempuan. Kepala Bidang Wilayatul Hisbah Lazuan mengatakan bahwa kegiatan razia tersebut merupakan kegiatan rutin pihaknya dalam rangka pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat. Ia mengatakan dalam perencanaan kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan sebanyak 48 kegiatan per tahun atau 4 kegiatan per bulannya dengan lokasi yang berbeda-beda.
4: Dalam setahun kita sudah buat target sekitar 48 kali. Sebulan sekitar 4 kali. Jadi rutinitas kita laksanakan sebulan 4 kali dalam kegiatan penertiban.
6: Lazuan menyebut dalam pelaksanaan pengawasan bagi pelanggar akan dilakukan pembinaan di lapangan serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak terulang kembali. Namun jika terjaring pada kegiatan penertiban berikutnya akan dibawa ke kantor Satpol PPWH untuk proses lebih lanjut. Lebih lanjut, Lazuan berharap dengan adanya razia rutin tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan pakaian sesuai syariat Islam yang berlaku di Aceh, khususnya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di P3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
5: Kabupaten Aceh Barat kita lebih memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
7: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Cut Sari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
8: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid.
7: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah periode 2026-2030 dalam rapat umum memegang saham luar biasa yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh. Menetapkan itu dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku pemegang saham pengendali dan disetujui seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat. Keputusan tersebut menjadi bagian dari penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026-2030. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kinerja perbankan daerah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan seluruh proses penetapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya jajaran komisaris dan direksi yang dipilih telah memperoleh persetujuan dari regulator. Selain penetapan Muhammad Nasir sebagai komisaris utama, rapat umum pemegang saham luar biasa juga menyetujui Faisal sebagai komisaris independen Bank Aceh Syariah. Dalam rapat yang sama, Erwin Konadi ditetapkan sebagai direktur bisnis Bank Aceh Syariah untuk periode 2026-2030. Rapat tersebut turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah dan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, para pemegang saham yang terdiri atas bupati dan wali kota se-Aceh juga hadir dalam agenda tersebut. Muzakir Manaf berharap susunan baru komisaris dan direksi dapat membawa Bank Aceh Syariah menjadi lembaga keuangan yang semakin kuat dan profesional. Menurutnya peran bank daerah sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh.
2: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, realisasi investasi di Kabupaten Nagan Raya pada awal tahun 2026 mencapai 406 miliar. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya.
9: Investasi Nagan Raya tembus 406 miliar di awal 2026. Demikian disampaikan Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan. Pada periode tersebut, realisasi investasi Nagan Raya mencapai 336,18 miliar atau sebesar 26,75% dari total investasi Aceh. Capaian ini menempatkan Nagan Raya sebagai daerah penyumbang investasi terbesar di Provinsi Aceh. Memasuki triwulan 1 tahun 2026, posisi Nagan Raya tetap berada pada jajaran teratas sebagai penyumbang investasi terbesar dengan realisasi investasi mencapai 310,56 miliar atau 20,76% dari total investasi Aceh. Data DPM PTSP Nagan Raya mencatat sepanjang triwulan 1 tahun 2026 terdapat 452 proyek usaha dengan nilai investasi mencapai 406,33 miliar. Sektor yang menjadi penopang utama investasi tersebut meliputi industri pengolahan CPO, perkebunan kelapa sawit, serta berbagai sektor pendukung lainnya. Kinerja investasi Nagan Raya bukanlah capaian yang muncul, kata Bupati Nagan Raya secara tiba-tiba. Pada tahun 2023, nilai investasi di daerah ini berhasil menembus angka lebih dari 3,7 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 42% dibandingkan tahun 2022 yang berada di kisaran 2,6 triliun. Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Kemangan menyampaikan bahwa positif peningkatan realisasi investasi tersebut menurutnya konsistensi pertumbuhan investasi menjadi indikator meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap 2,6 triliun. Mereka menegaskan pemerintah Nagan Raya akan terus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dengan memberikan kepastian pelayanan, kemudahan serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang berinvestasi secara resmi dan sesuai aturan. Pemerintah Nagan Raya membuka diri bagi investasi yang sehat, namun prinsipnya jelas investasi terus berjalan sesuai regulasi, menghormati lingkungan, melibatkan tenaga kerja lokal serta memberikan nilai tambah bagi daerah. Jonerus Satria melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Lampung, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Lampung Pagi produksi RRI Lampung pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh, pendengar, di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti untuk edisi hari ini, Rabu di 24 Juni 2026. Baik pendengar, tentunya kami lanjutkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
3: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
1: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
4: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
5: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
4: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
6: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
7: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
8: Terdakwa Nadiem Anwar Makari menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.